0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketelamian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Hits in the morning.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita udah masuk di lagu pilihan kamu nih ya, di pagi hari ini di pukul 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan lagu pilihan kamunya ini datang dari lagu mancanegara nih ya, penyanyi luar negeri nih teman Pro 2. Ada Selena Sharma dan Harris J dengan 24/7 ya. Ada juga Tiesto dan Take Me Cray dengan 10:35. Nah, di sini dua lagunya bisa kamu vote langsung di stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Mungkin di antara kamu masih ada yang beraktivitas di pagi hari ini. Enggak apa-apa, teman Pro 2. Aku bacain sedikit nih ya tentang artis-artis tersebut ya, penyanyi-penyanyi tersebut yang ada di lagu pilihan kamu hari ini. Ada Selena Sharma nih ya, teman Pro 2. Nah, beliau ini merupakan penyanyi penulis lagu kelahiran Australia yang berbasis di Inggris nih. EP debutnya itu Cece yang dirilis pada tahun 2021 yang menampilkan kolaborasi dengan artis seperti Rich The Kid, Ivorian Doll, dan Stone Bowie. Nah, lagu hit internasionalnya yang mendunia adalah lagu 24/7 ini yang menampilkan Harris J juga nih, teman Pro 2. Dan kalau kita geser sedikit nih ke Harris J ini, ia merupakan aktor sekaligus penyanyi berkebangsaan Inggris ya. Nah, Harris ini merupakan lulusan dari Brit School of Performing Arts London nih, teman Pro 2. Nah, pada usia dini, bakat alami Harris untuk menyanyi itu cukup jelas nih. Dan di usianya yang masih 5 tahun, ia mulai bernyanyi dan tampil di depan umum. Di resital sekolah dan pertemuan multi-iman nih ya, penguasaan bacaan bahasa Arab klasik dengan nada dan teknik vokal dari musik rakyat Irlandia menciptakan campuran yang jelas, kaya bakat artistik nih. Kenapa kayak gitu? Karena Harris J ini merupakan seseorang penyanyi berkebangsaan Inggris yang lahir dari warisan India dan Irlandia nih ya, dari sang ayah, dan Jamaika juga Inggris dari sang ibunya nih.

sekarang kita bergeser sedikit nih ya dengan lagu 10:35 ini. Ada Tiesto nih teman Pro 2 atau Tis Missile Fairways atau lebih dikenal dengan Tiesto nih ya. Ia merupakan seorang DJ dan produser rekaman asal Belanda. Dan bagi masyarakat di luar Eropa, ia terkenal dengan gerapan remix single grup musik Delirium Silence bersama Sarah McLachlan. Dan Tiesto ini beraksi dalam upacara pembukaan Olimpiade Athena tahun 2004. Nah, ternyata teman Pro 2 ia pernah terpilih sebagai DJ nomor 1 sedunia versi majalah DJ Magazine pada tahun 2002, 2003, dan 2004. Dan ia juga dinobatkan sebagai DJ terbaik sepanjang masa dalam jajak pendapat yang dipilih oleh penggemar di majalah Mix tahun 2011. Dan terpilih juga nih sebagai DJ terbaik dalam 20 tahun terakhir berdasarkan jajak pendapat pembaca di majalah DJ Magazine tahun 2013. Bersama kawanannya nih ya, Tiesto gak sendiri. Di lagu 10:35 itu ada Tate McRae atau Tate Rosner McRae. Nah, ia merupakan seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan ternyata juga penari asal Kanada nih teman Pro 2. Ia pertama kali dikenal sebagai finalis Kanada pertama dalam serial televisi realitas Amerika Serikat So You Think You Can Dance nih ya, tahun 2016. Kemudian ia dikontrak oleh RCA Records dan merilis dua album mini, All The Things I Never Said tahun 2020 dan Too Young To Be Sad di tahun 2021 nih. Nah, teman Pro 2, album yang terakhir dari Tate McRae ini merupakan album mini wanita yang paling banyak diputar di Spotify pada tahun 2021 dan didahului oleh single You Broke Me First. Pasti udah gak asing kan nama lagu yang satu itu. Nah, teman Pro 2, ia menduduki puncak 10 besar Canadian Hot 100 nih ya, atau 100 dan 20 besar US Billboard Hot 100. Oke.

Tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih teman Pro 2. Tadi lagunya ada dari Selina Sharma dan Haris J, yaitu 24/7 nih, atau 24/7. Dan ada juga dari Tiesto bersama Tate McRae, yaitu 10:35. Nah, silakan buat kamu yang belum request, bisa banget request langsung aja ya ke Instagram kita di @rri_pro2sintang.

lagu dengan vote terbanyak jatuh kepada Selina Sharman dan Haris J, yaitu 24/7. Oke, nanti aku akan langsung puterin ya lagunya ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Dan sedikit nih, ada tips di pagi hari ini tentang manfaat olahraga padel dan gimana sih tips untuk melakukannya nih teman Pro 2. Pasti udah gak asing kan dengan cabang olahraga yang terbaru ini nih. Kita nih lagi ngetrennya olahraga padel yang merupakan olahraga raket yang memadukan unsur tenis dan squash juga nih teman Pro 2. Dan popularitasnya ya saat ini tuh terus meningkat ya, karena permainan ini yang cukup menyenangkan, mudah dipelajari, dan cocok juga nih untuk segala usia. Padel bisa dimainkan sebagai hiburan maupun olahraga yang bersifat kompetitif nih teman Pro 2. Dan olahraga padel ini ternyata pertama kali muncul pada tahun 1960-an di Meksiko. Dan sejak itu menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia nih. Kenapa popularitasnya ini terus meningkat nih teman Pro 2? Karena olahraga ini tidak memerlukan kemampuan teknis yang tinggi di awal, tetapi tetap menantang dan menyenangkan untuk dimainkan pastinya. Dan permainan ini dimainkan oleh 2 tim nih ya, masing-masing terdiri dari 2 orang dan cara mainnya mirip dengan tenis nih teman Pro 2, yaitu memukul bola melewati net ke arah lawan. Dan bedanya dalam padel ini pemain juga bisa memanfaatkan pantulan bola dari dinding untuk mempertahankan permainan ataupun mencetak poin. Oke teman Pro 2, nantinya aku akan memberikan tipsnya juga nih ya dalam bermain padel dan juga apa sih manfaat dari olahraga padel ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu. Sekaligus aku puterin lagu dari Selina Sharma dan Haris J, yaitu 24/7. Stay tune.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Kala Cinta Menggoda dari Alvin Jo ya. Ini lagunya di remake lagi nih Tamam Pro 2. Dan kita masih di tips pagi dan juga lagu pilihan kamu ya. Tadi aku udah puterin lagunya dari Selina Sharma dan Haris J, yaitu 24/7 nih ya. Dan kita di tips pagi hari ini masih ngomongin tentang padel nih Tamam Pro 2. Dan apa sih manfaatnya? Walaupun kelihatan santai dan menyenangkan nih ya, olahraga padel ini ternyata menyimpan banyak manfaat nih bagi kesehatan. Yang pertama yaitu meningkatkan kebugaran tubuh dan meningkatkan koordinasi juga keseimbangan tubuh nih Tamam Pro 2. Lalu yang berikutnya yaitu menurunkan berat badan nih. Lalu ada juga manfaatnya yaitu untuk mencegah tubuh gampang sakit nih ya. Dan yang terakhir yaitu untuk meredakan stres dan meningkatkan suasana hati nih. Siapa di sini yang udah mulai coba olahraga padel? Kalau nggak salah di Sintang nih udah ada lapangannya kan ya Tamam Pro 2. Nah, bisa nih main bareng sama teman ataupun sama keluarga gitu kan. Seru-seruan aja, apalagi di weekend ini yang lagi cerah-cerahnya nih pasti asik banget buat bakar semangat kamu pastinya ya. Oke Tamam Pro 2, nantinya aku akan bagikan tips untuk melakukan olahraga padel ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

Kalimantan Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih di spa di pagi hari ini dan kita masuk di tips pagi ya. Tadi kita udah bahas sedikit tentang manfaat dari olahraga padel nih. Dan gimana sih tips untuk melakukan olahraga padel ini? Dan meskipun tergolong ringan dan ramah untuk pemula nih ya, olahraga padel ini termasuk jenis olahraga dengan gerakan yang cepat dan juga intens, sehingga tetap membutuhkan kondisi fisik yang prima nih teman Pro 2. Bila sedang mengalami cedera, terutama di pergelangan tangan, siku, bahu, dan lutut, ataupun penyakit kronis, sebaiknya tunda keinginan untuk mencoba olahraga ini ya. Dan hal ini penting karena biar cederanya nih nggak semakin parah dan tidak memicu masalah kesehatan lainnya nih. Jadi jangan sampai kamu cuma FOMO ikut-ikutan gitu kan, takut ketinggalan, tapi maksain diri di saat kondisi tubuhnya lagi kurang fit gitu ya. Dan penting juga nih untuk kamu berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum memulai olahraga, terutama jika kamu punya kondisi kesehatan tertentu nih teman Pro 2. Dan jika kamu udah siap mencoba olahraga padel, ada beberapa tips jeninya. Tips nih ya, aduh belibet nih. Tips biar bermain padel ini tetap aman dan nyaman. Yang pertama yaitu lakukan pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan setelahnya untuk mempersiapkan otot serta mencegah cedera nih. Lalu gunakan pakaian olahraga yang nyaman dan cepat menyerap keringat. Jangan lupa gunakan sunscreen khususnya jika bermain di luar ruangan nih teman Pro 2. Dan gunakan sepatu olahraga yang sesuai nih ya. Kayaknya sekarang udah banyak juga sih di luaran sana dijual sepatu untuk olahraga padel ini. Dan minum air mineral secara berkala untuk menjaga performa tubuh kamu dan mencegah dehidrasi nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman rri.co.id. Dan selanjutnya teman Pro 2, di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Pernah mendengar istilah yang terdengar mirip dengan milioner, tapi justru artinya berbanding terbalik? Itulah nilioner, sebuah istilah tidak resmi yang berasal dari gabungan kata nil, yang berarti nol, dan milioner, yang berarti milioner. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi finansial yang benar-benar kosong, tidak memiliki aset, tabungan, atau kekayaan. Bahkan, bisa juga merujuk pada keadaan minus secara ekonomi. Secara makna, milioner mencerminkan kebalikan dari kekayaan dan sering digunakan dalam konteks santai atau jenaka untuk menyampaikan realita keuangan yang menantang dengan cara yang lebih ringan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Halo, kita Mampro 2. Kita masih di Spada di pagi hari ini dan kita masuk di segmen Hits in the Morning dan juga hari ini dalam sejarah nih ya, teman Pro 2. Dan ada yang bisa tebak enggak nih tanggal 20 Juni ini bertepatan dengan hari dalam sejarah apa? Nah, ternyata teman Pro 2 di tanggal 20 Juni ini diperingati Hari Pengungsi Sedunia nih ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap para pengungsi ini. Dan hari ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 dan peringatan pertamanya secara global berlangsung pada 20 Juni 2001 bertepatan dengan 50 tahun Konvensi 1951 dengan tentang status pengungsi. Hari ini sebelumnya dikenal sebagai Hari Pengungsi Afrika.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.

0: Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya teman Pro 2. Dan bertepatan di tanggal 20 Juni ini, bertepatan dengan hari pengungsi sedunia. Nah teman Pro 2, para pengungsi merupakan individu yang terpaksa meninggalkan negaranya akibat perang nih, teror ataupun krisis kemanusiaan lainnya. Namun meninggalkan rumah mereka bukanlah akhir dari penderitaan. Masih banyak pengungsi yang harus tinggal di kamp-kamp pengungsian yang seringkali tidak layak huni, bahkan membahayakan keselamatan nih teman Pro 2. Dan kamp-kamp ini juga tidak dirancang untuk kehidupan jangka panjang ya. Proses pemindahan ke negara baru pun sangatlah rumit dan panjang nih teman Pro 2. Nah, para pengungsi tidak selalu dapat memilih negara tujuan dan birokrasi yang rumit dapat membuat mereka menunggu selama bertahun-tahun. Krisis pengungsi semakin menjadi sorotan utama di panggung global dalam beberapa tahun terakhir. Dan hari pengungsi sedunia ini menjadi momen penting untuk menunjukkan solidaritas kepada mereka yang kehilangan tempat tinggal. Oke teman Pro 2, itu tadi sekilas tentang hari pengungsi sedunia. Dan nantinya kita akan membahas lebih lanjut tentang hari pengungsi sedunia yang diperingati setiap 20 Juni.

nggak sih kamu bingung nyari lawan kata dari haus? Selama ini kita cuma bisa bilang tidak haus atau sudah minum karena memang belum ada istilah baku untuk itu. Tapi sekarang sudah ada kata resmi dalam KBBI yang jadi lawan dari kata haus, yaitu palum. Kata ini berasal dari bahasa Batak Pakpak yang berarti sudah puas minum atau hilang rasa haus. Dengan masuknya kata palum ke KBBI, kita kini punya pilihan kata yang lebih tepat dan ringkas untuk menggambarkan kondisi setelah minum. Sebuah tambahan kosakata yang sederhana, tapi bikin bahasa kita makin kaya dan ekspresif.

Tank telah menjadi salah satu konten favorit para konten kreator yang akhirnya diimitasi oleh penontonnya. Sebenarnya, apa itu prank? Bagaimana sih prank ini berawal? Tahu nggak sih, prank diambil dari kata practical joke. Menurut Cambridge Dictionary, prank adalah sebuah trik yang dimaksudkan untuk melucu, tapi tidak untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan. Jadi, kapan prank itu dimulai? Secara etimologi, istilah practical joke atau prank pertama kali digunakan pada tahun 1804. Sebelum itu, lelucon atau candaan sejenis disebutkan dengan handicraft joke. Menurut National Post, prank disebutkan telah lahir pada penghujung abad ke-13, tepatnya pada tahun 1392.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Masih di 10.7 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah ya. Dan bertepatan di hari ini, di tanggal 20 Juni, itu sebagai hari pengungsi sedunia nih. Nah, teman Pro 2, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional terhadap nasib pengungsi, mendorong dukungan politik serta bantuan kemanusiaan nih. Dan PBB menegaskan pengungsi tidak hanya perlu dilindungi agar bisa bertahan hidup, tetapi juga diberi kesempatan untuk berkembang. Melalui peringatan ini, dunia diingatkan bahwa hak, kebutuhan, dan mimpi para pengungsi harus dihargai. Berbagai kegiatan digelar di banyak negara untuk mendukung para pengungsi setiap tahunnya nih, teman Pro 2. Dan kegiatan ini melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, perusahaan, tokoh publik hingga pelajar. Dan pengungsi sendiri juga seringkali turut berpartisipasi dalam acara-acara berupa pameran, pertunjukan seni, diskusi publik hingga kampanye digital. Oke teman Pro 2, itu tadi tentang sejarah Hari Pengungsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 20 Juni. Dan teman Pro 2, infonya aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id.

Memotong pembicaraan orang lain, bertindak seperti tahu akan segalanya, padahal baru tahu sedikit, adalah tindakan yang tidak terpuji. Mungkin kita tahu apa yang akan orang lain katakan, tapi berusahalah untuk mendengarkan sampai tuntas. Mungkin kita tahu tentang banyak hal, tentang banyak informasi, tetapi berusahalah mendengar sampai habis pembicaraan seseorang supaya kita mendapatkan informasi yang utuh dari lawan bicara kita. Milikilah Shoshin Mentality. Apa itu Shoshin Mentality? Shoshin Mentality adalah pemikiran sebagai murid pemula yang mempunyai sifat keterbukaan, hasrat untuk belajar, dan tidak mengambil kesimpulan di awal. Milikilah Shoshin Mentality agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan terbuka dengan informasi-informasi baru di luar pengetahuan kita.

Oke, Tema Bro 2, kita sudah di penghujung Hits in the Morning nih ya. Dan hari ini dalam sejarah di segmen pagi hari ini. Dan Tema Bro 2, nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Musik Planner dengan RRI Jakarta Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, teman perdua. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga, teman perdua. Dengan tamunya siapa hari ini, teman perdua? Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Musicpreneur.
1: Spada, selamat pagi, teman perdua.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin dari pagi hujannya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang, gerimis aja. Ya. Betul. Yeah. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya. Dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini, bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis, dan namanya Gema Asmara, jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis, keren. Udah deh Kak Gema Asmara, halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya, Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh, Gema gitu ya, manggilnya. Kak Gema panggilannya ya.
2: Ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya? Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genrenya?
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelumnya masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Dari kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah okay. Ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Kemarin kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya, yeah,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
1: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Oke.
1: Okay, kalau okay. Lagu pop itu dimasukin ke religi, nggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
0: Oke. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku kasih ya nih lagu ya dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih, kan. Keren dong. Keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya.
1: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah.
1: Kok sulit ya, gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Bener.
0: Oh.
2: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu, belum pernah.
0: Baru ini berarti ya? Oh, oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh, pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
0: Ya. Oh,
1: di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Iya. Itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Oke.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayak, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story kalau yang ini enggak.
0: Oke. Okay.
1: Kalau ini memang dibuat kan, kan seorang produser ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Nah, jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Oh, ini ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik
1: kalau,
0: dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama chordnya.
0: Okay.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu. Jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oh, oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay,
1: gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay,
1: mendadak,
0: okay, gitu. Oh, oke. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke.
1: Okay. Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu
1: nyanyi,
2: masalah ya.
1: Gimana nyanyi?
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu dia teriak. Oh, waktu teriak.
2: Kayaknya hampir... Head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak bisa, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Mah lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa juga. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Regulerin tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya so-so.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya, katanya, kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa, lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa, seperti mati lampu?
1: Nah,
2: asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar, ada cengkoknya. Ini
1: sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya tuh kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa gak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan cuma kan hari ini kan satu albumnya, kan satu album.
0: Oh ini satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan gak untuk kayak, dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang dulu
0: kayaknya. Mungkin buat nanti kali ya?
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin mungkin.
0: Nah iya bisa tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Atau ambiar-ambiaran.
0: Ambiar-ambiar. Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa. Oh iya? Campur sari gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak diri kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya? Ya.
1: Okay, karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request,
0: betul.
1: Misalkan harus bisa,
0: betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya, dari situ kita.
0: Dari situ ya, dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya, mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun, bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih aku
0: di Jakarta.
2: Di Jakarta semua.
0: Oh.
1: Iya. Tiap hari.
2: Tiap hari Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh, iya. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, iya. Oke.
2: Kayaknya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya, mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Seperti mati. Oh, enggak rungkat gitu
0: deh. Oh, rungkat. Oh iya, rungkat. Iya, biasanya gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Bener kan sebenarnya.
0: Iya, bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin, oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh ceritanya.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Ya karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tau malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Lalu yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini.
2: Oh, iya, benar-benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayak masih nonton deh.
0: Iya, Gerhana.
2: Iya, Gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Udah 4 lagu.
0: Ya, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah dua
2: kayak
1: sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul.
0: Gitu. Langsung jadi, syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh iya. Seru-seruan. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia, khusus dianya aja nanti ada talent kayak gak kekejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu. Jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadi Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul. Ya
1: itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya?
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Oh. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Okay.
1: Tapi kita mau gimana nih.
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya. Kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini.
1: Iya.
0: Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah,
1: lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya nah, ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin,
1: iya.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu, terus. Yang pasti kayaknya konser sih ya.
0: Waduh.
2: Keren tuh, kayaknya itu mimpi salah satu mimpi yang utama itu.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-single-nya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa bener. Gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Iya.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang deh,
0: Padahal
2: tapi kan nagih gimana dong?
0: Gitu. Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga. Masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Gak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda. Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Oh di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu.
0: Oh.
2: Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa. Gitu.
0: Oh,
1: polos kan.
0: Oh itu
1: kalau
0: ya.
1: Kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh di filter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system. Oh.
1: Ya, terus udah mulai ada fly-fly aja di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Iya benar. Tapi kadang ini juga.
0: Apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu.
2: Oke juga gitu kan. Ternyata bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, itu rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya kok? Itu nyampe enggak ya? Nyampe enggak? miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia, itu kata dia gitu. Aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya.
2: Iya,
1: aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was
1: sih. Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren,
1: segala macamnya. Nah yang kayak gini nih.
0: Keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu. Aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya. Kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Gak masuk ya.
1: Iya gak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam. Tetap harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mau kamu yang mana?
0: Ama-ama aja. Ya, ya.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan.
0: Okay.
1: Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Gitu. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangan ya, duluan.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Oh dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercandaan.
0: Oke. Okay.
1: Kecil. Okay. Nih mau udah punya lagu gini.
0: Oke. Okay.
1: Gimana? Ma pandangan kamu bagus gak suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal matinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya.
1: Seru.
0: Dari produksi seru. Oke, teman produksi nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih gua buka WhatsApp di 08118105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau di obrolin sama kita di pagi hari ini masih ada waktu, boleh banget teman-teman berdua. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Ya, oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan katanya ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada
0: dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Parah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat nggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebonteh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi, Cijeruk ke atas. Gunung yang di
2: Bogor. Gunung apa ya?
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa aja,
0: bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Nanti talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke.
1: Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
2: Gimana,
0: jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
2: Cindu.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
2: Iya, betul.
1: Segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Oh, belum.
0: Belum ada ya.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini kalau enggak masuk bulan baru.
0: Oh, ya. Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
0: Oh.
1: Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti.
0: Okay.
1: Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Oke, kalau gitu buat Kak Gema nih mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua.
0: Amin.
2: Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Oh iya,
2: bisa
0: boleh.
2: Di follow ya IG aku @gemasmara.
0: Oke.
2: Nyambung ya pokoknya Gemas Semara.
0: Okay.
2: Gemas
0: jadi ya Gemas Semara.
2: Ya okay. Boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: ya. Boleh. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Elanda Krisandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Santai siang edisi weekend di Sabtu ini pukul 10 kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2 bersama dengan aku Rudy Hamdani. Info Pro 2 pertama di Santai Siang kita kali ini. Pesta gol setengah lusin diciptakan Kanada saat membungkam Qatar dengan skor 6-0 lanjutan kedua fase grup B Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat Kanada merebut klasemen grup B dari Swiss pada Jumat kemarin. 6 gol Kanada diciptakan oleh Shield Larin menit ke-16, kemudian juga Jonathan David di menit ke-29, kemudian menit 45 dengan tambahan waktu 3 menit dan menit ke-90 dengan tambahan waktu 2 menit, diikuti Nathan Saliba di menit 64 dan gol bunuh diri dari Mohamed Manai di menit ke-75. Sejak peluit awal dibunyikan, Kanada mengambil inisiatif serangan di Stadion BC Place Vancouver. Tim tuan rumah terus menekan pertahanan Qatar dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Gol membuka akhirnya lahir pada menit ke-16 berawal dari serangan cepat di sisi kanan. Bola tembakan pemain Kanada sempat ditepis kiper Qatar, yakni Mohamed Abu Nada.
3: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya. Sebanyak 106 pembalap beradu kecepatan pada putaran kedua kejuaraan nasional ataupun kejurnas balap sepeda motor Superbike Pertamina Mandalika Racing Series 2026 dimulai bergulir ya. Mulai digulir di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat pada Sabtu ini. Ajang yang berlangsung hingga minggu esok 21 Juni 2026 digelar dalam 6 kelas, yakni 4 kelas kejurnas nasional Sport 150, National Sport 250, dan Super Sport 600, serta Malaysia Indonesia Junior Talent Cup ya, yang merupakan nama baru untuk kelas Junior Sport 150 U15. Sementara untuk kelas pendukung yakni Underborn 150 dan Junior Sport 250 U18.
3: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, kita beralih untuk sepak bola tanah air, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung tim nasional sepak bola Indonesia jelang

0: kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan dimulai digelar pada tahun depan. Di mana ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir usai bertemu Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa. Ia mengatakan Presiden meminta seluruh program pengembangan tim nasional yang dijalankan oleh PSSI dipastikan berjalan dengan baik dan terencana, terutama dalam mempersiapkan skuad Garuda menghadapi babak kualifikasi yang dimulai pada September tahun depan. Terakhir, ia menambahkan jika Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh dan berkomitmen untuk terus mendukung seluruh program pengembangan sepak bola nasional secara berkelanjutan. Menurut Erick Thohir, langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat persiapan Timnas Indonesia agar lebih siap bersaing di level internasional.
1: Info Pro
0: 2. Sekian untuk Info Pro 2 di siang ini. Kita akan kembali lagi bersama ya, masih tentu di segmen Santai Siang ya. Kita hadirkan lagi untuk segmen request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist sesaat lagi.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Okay, come back nanti Point 7 di Pro 2 di 90,7 Pro 2 RRI Sita. Siang ini kita kembali menyapa kamu untuk request lagu Pop Malaysia ya. Lanjut langsung aja lah teman-teman ya. Agak sedikit jeda karena aku monitor sepak bola hari ini. Jadi waduh udah gol aja tuh ya. Yang jelas 5 lagu pertama yang bisa di-vote dan di-request, kamu bisa request lagu dari miliknya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, ada Nadiba Salama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ada Mahalini dengan Bermimpi, ada juga lagu dari miliknya Enau featuring bareng sama Ari Lesmana, dan ada juga kalau Enau ya kan bareng sama Ari Lesmana lagunya Sesi Potret, ada Tengsi dan Jamesy dengan lagunya berjudul Bintang 5 teman-teman ya. 0857 5000 4741, kalian boleh nimbrung di Pro 2 di siang ini untuk kasih dukungan begitu ya. 0857 5000 4741, 0857 5000 4741 ya, itu untuk nomor WhatsApp kita. Dan story Instagram juga sudah aku unggah dari tadi ya di jam 9 lewat untuk Instagram kita, jangan lupa di follow buat yang belum follow, akunnya adalah RRI_Pro2Sintang. Ditunggu ya guys ya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Okay, kita masih menyapa kamu di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Hari Sabtu, teman-teman ya. Di Sabtu siang ini berasa kayak masih jam 9 ke bawah gitu ya. Tapi ternyata tidak ya, tidak. Ini sudah mau jam siang, jam 11 malahan nih, teman-teman ya. So fighting aja buat yang aktivitasnya padat di hari weekend ini, teman Pro 2. Kita kasih kamu lagi untuk 5 lagu selanjutnya yang bisa di-vote dan di-request oleh kalian. Kamu bisa request lagu dari miliknya Raim, ya, Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Teganya Kau dari Liodra, ada lagu dari Run featuring bareng sama Yofi Widianto dengan Cukup Sudah. Semusim dari Tafati dengan Nadif Bahasa Lamahnya, ya. Nadif bareng sama Tafati. Wah, judulnya Semusim, teman-teman ya. Ada lagi lagu dari Pici Kota dengan lagunya berjudul Bahagia Lagi, juga masih bisa di-vote dan di-request oleh kalian. Kita bergeser dulu ke story Instagram Pro 2 untuk membacakan vote dan dukungan dari teman-teman kita di sosial media di hari ini. Kira-kira ada siapakah gitu ya. Kita bacain dulu, kita pilih-pilih dulu ya. Ada yang request lagu dari Samuel Cipta. Nah, Samuel Cipta lagunya Senja Sudut Kota. Samuel ada ya. Lagunya ada. Thank you buat kamu, ada @Farisha_Naura. Nanti kita bakal kasih buat kamu ya, walaupun dia di luar dari 5 lagu yang udah aku sebutin barusan. Tapi it's okay. Oke, gak masalah ya. Jadi berikutnya lagi ada yang minta lagu dari izin rekas lagu Cegil Bayangan gitu ya, Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Taqiyah, teman-teman ya. Nabila Taqiyah. Ada juga yang minta lagu nomor 5 juga ya. Berarti nomor 5 itu Senja Sudut Kota. Nabila Taqiyah belum masuk ya, teman-teman ya. Saya sorry aja untuk Nabila Taqiyah, kita doain aja semoga lagunya bisa masuk, teman-teman. Kalau di WhatsApp kita, di WhatsApp Pro 2, thank you aja buat teman kita ini, ada Nindi. Nindi di Kelam Permai minta lagu dari Perunggu, Pikiran Yang Matang. Kita kasih dulu lagu dari PC Kota ya, teman-teman ya. Nanti habis itu baru nyusul dari miliknya Perunggu. So, tetap di Pro 2 ya.

0: Kamu sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Okay, kita masih menyapa kamu di Pro 2 di 90.7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id. Selamat nimbrung dan bergabung aja buat kawan-kawan semua di 90.7 di aplikasi RRI Digital kita ya. Jadi hari ini mungkin kalian padat banget teman-teman secara gitu kan. Ini hari weekend, hari Sabtu gitu ya. Agenda juga beragam, di beberapa daerah juga sedang ada yang menyelenggarakan begitu ya, pekan gawai di setiap daerah, setiap kelurahan atau gimana ya, setiap kecamatan lebih tepatnya ya teman-teman ya. Jadi ya semoga bisa berjalan dengan baik, lebih tepatnya begitu ya, sukses untuk kegiatan-kegiatannya Tema Pro 2 ya. Kita masih lanjut, ini adalah lagu terakhir yang di vote dan di request oleh teman kita. Ada yang request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ini ada Bang Randy di Baning ya, dan ada juga Bang Ipul. Bang Ipul, aku JJ. Bang Ipuele, E-nya double, 3 ya, triple Ipuele. Lihat kebunku dari aku JJ, nanti kita kasih buat kamu ya. Setelah itu ada segmen berikutnya akan hadir menyapa kalian pukul 11 ya, untuk request lagu mancanegara. So, tetap di Pro 2.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, kita masih di Perahu 2. Masih nyapain kamu dan masih menyapa teman Perahu 2 semuanya di santai siang kita kali ini untuk request lagu pop mancanegara ya. Udah di jam segini, jam 11 maksudnya. Okay deh ya. Kamu bisa cover lagu dari miliknya siapa aja? Dari miliknya Blackpink dengan Go, lagunya itu. Habis itu ada Bruno Mars dengan lagu berjudul Risk It All. Ada Saber dengan Hamburgers. Ada Madison Burst dengan Beta Switch, dan ada Just Mike dari Bruno Mars, dan lagu dari Ray dengan Where Is My Husband. Udah kuunggah ya di story Instagramnya Pro 2. Di story Instagram kamu bisa lihat di situ ada tabel-tabel listnya, ada yang pengen vote nomor 1 mungkin, nomor 3 atau nomor 4 atau nomor 20, boleh teman-teman ya. Ditunggu aja buat kawanku semuanya, kawan-kawanku, bombo, bang-abang, kakak ya, bibi-bibi, om-om, apalagi ya. Abu-abu ya. Di hari ini di cuaca kita yang udah mulai agak panas teman-teman ya. Ya, katakanlah panas gitu ya, berawan hari ini cuacanya teman-teman ya. Jadi ya cukuplah menemani kamu ya, mungkin hari ini lagi ada acara di rumah atau lagi di kebun misalnya ya, karena weekend, jadi boleh lah ya. Ya udah, kita kasih kamu lagu dari miliknya si siapa nih, lagunya Madison Bird dengan Beta Switch, tetap di Pulau 2.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

kita masih berlanjut menyapa kalian di jam 11 lewatnya 19 menit ya siang hari ini. Untuk 5 lagu lagi yang bisa di request ada lagu dari Harry Styles dengan Aperture, Alec Warren dengan Alternates-nya, dan Eilid dengan Not Cute Anymore. Termasuk juga ada lagu Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, dan lagu dari miliknya Olivia Dins dengan Man I Need. Nih, ada satu lagu tadi di request sama teman kita. Ini lagunya Sabrina Carpenter, judulnya Thirst nih. Ada @nisa3 di story Instagram kita siang ini.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus, ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di Santai Siang kita kali ini. Ada lagu dari miliknya Taylor Swift dengan The Fate of Aphelia. Ya, ini kita bakal hadirkan lagu ini. Nanti setelah itu ada lagu bernuansa Islami juga akan kita hadirkan ke ruang dengar kamu. Azan Zuhur jatuh pukul 11:39 ya. Jadi setelah itu lagu Islami bakal kita hadirkan menemani kamu. Tetap di Perahu 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman,

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu.

0: Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Teman Pro 2, tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. So, makasih banyak buat teman Pro 2 yang tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Dan teman Pro 2, kali ini kita bakalan ngebahas tentang makanan. Jadi kamu udah makan belum nih teman Pro 2? Ya, kali ini kita bakalan ngebahas kota terbaik dunia wisata kuliner nih teman Pro 2. Ya, makanan itu kan bisa berperan besar juga ya dalam pengambilan keputusan sebagai besar wisata saat kita ingin berkunjung ke suatu wisatawan gitu ya teman Pro 2, ke tempat wisata. Nah, apalagi kalau makanan di tempat wisata itu enak, lezat, dan ini juga memungkinkan kalau wisatawan untuk berkunjung ke tempat bersejarah dan juga bisa mempelajari budaya lokal setempat juga. Nah, untuk kamu nih teman Pro 2 yang mungkin ada rencana juga atau ingin healing gitu kan teman Pro 2, atau buat kamu yang ingin bersenang-senang juga dengan kuliner, nah ini ada deretan beberapa tempat menarik yang ya wajib banget sih kamu kunjungi teman Pro 2. Melansir dari berbagai sumber juga, ada beberapa kota terbaik dunia yang tidak boleh juga kamu lewatkan, apalagi buat kamu sebagai pencinta kuliner teman Pro 2. Ya, tetap saya tun buat kamu di Pro 2 RRI Sintang.

0: sedang mendengarkan Problem FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu. Beberapa kota terbaik dunia wisata kuliner yang wajib banget kamu kunjungin, teman Prodo, ya, buat kamu pecinta kuliner. Glasgow di Skotlandia, teman Prodo. Nah, saat mungkin buat kamu yang pertama kali juga pergi ke Skotlandia, atau buat kamu juga yang pernah pergi ke tempat Skotlandia ya, di Glasgow, teman Produa. Nah, kamu bakalan sebagai wisatawan juga ya sering mengabaikan Glasgow dan lebih milih mungkin Edinburgh. Nah, padahal nih teman Produa, kalau Glasgow ini dikenal juga memiliki 16 restoran berbintang gitu ya, yang namanya itu Michelin, teman Produa. Dan ini salah satunya merupakan West End Crybridge gitu sih, yang mendapatkan bintang Michelin pada tahun 2021 lalu, teman Produa. Nah, mengingat juga kalau kedekatan Glasgow ini dengan sungai Sidi gitu ya, tentu lidah para wisatawan juga akan dimanjakan juga dengan berbagai hidangan lautnya, teman Produa. Karena emang di sini terkenal juga ya sama hidangan-hidangan lautnya, teman Produa. Ya, Crab Hack ini adalah salah satu restoran yang memang populer banget di sana di kalangan warga lokal. Nah, di sana juga kamu bisa makan lobster gitu, teman Produa. Dan lobster di sini juga segar-segar gitu ya, teman Produa, dan kayak baru ditangkap gitu loh. Dan kamu tahu lah ya, kalau lobster baru ditangkap itu segarnya kayak gimana, aduh. Dan di sini juga ada kerang bakar, juga ada tiram yang disajikan di atas es gitu, teman Produa, aduh. Oke, selain Glasgow di Skotlandia, ada lagi nanti bakalan kita bahas. Tetap stay tune buat kamu di Produa RRI Sintang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, selain Glasgow di Skotlandia, kita bakalan ngebahas ada Toronto di Kanada. Nah, sebagai ini juga dikatakan ya salah satu kota paling multikultural di dunia juga. Dan karena memang pemandangan kuliner Toronto sama beragamnya dengan kota itu sendiri, teman Pro 2. Bahkan Toronto juga salah satu destinasi kuliner yang terlezat juga, yang wajib banget dikunjungin di Amerika Utara, teman Pro 2, karena baru aja nerima Michelin pertamanya dengan 74 restoran dan 27 jenis masakan berbeda disorot juga kurang lebih, teman Pro 2. Nah, kalau untuk kulinernya di Toronto beragam juga ya, keragamannya yang menakjubkan juga, dengan 53% warga Toronto itu lahir di luar negeri, dan pengaruh global bahkan bisa ditemukan di setiap menu di kota juga sih. Nah, teman Pro 2, kamu juga bisa kok nikmati atau makan menu brunch ala-ala Mesir gitu loh, teman Pro 2. Ala Mesir dibahas last level sampai hidangan klasik Karibia gitu, yang pastinya ini lezat banget ya, chubbies sama Jamaican kitchen gitu, teman Pro 2. Waduh. Oke, selain itu ada apa lagi nih ya? Nah, kalau di Singapura nih, teman Pro 2, di Singapura ya, kekayaan kuliner Singapura itu memang selalu mengesankan juga. Bahkan nih, teman Pro 2, selama bertahun-tahun memang Singapura juga merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki restoran dengan 3 bintang Michelin loh, teman Pro 2. Ya, sejauh ini 52 restoran memang sudah berbintang Michelin, dan juga 7 diantaranya itu ada bintang pertama pada tahun 2022 lalu. Dan selain itu ada 67 restoran tambahan sukses nerima rekomendasi Bib Gourmet untuk di tahun 2022 ya. Dan restoran tambahan itu adalah Euphoria oleh Koki Singapura, ada Jason Dan, di mana kamu juga bisa makan atau nyicip gitu ya sampel gastro Konanika dan masakan yang diciptakan oleh atau masakan yang berkonsep Korea gitu, teman Pro 2, yang secara penyajiannya itu dihidangkan inovatif. Wow. Oke, ntar bakalan kita ngebahas lagi ya, teman Pro 2, beberapa kota terbaik dunia wisata kuliner yang wajib banget sih dikunjungi. Tetap saya tune bar kamu di Pro 2 RRI Sinta.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Teman-teman terbaik kamu, masih bersama Yetro, temani kamu, teman Pro 2. Kita masih ngebahas beberapa kota terbaik dunia, tempat wisata kuliner, teman Pro 2 ya. Kalau tadi ada kota Toronto di Kanada, ada Singapura juga. Nah, kali ini ada Wilmington di California, di Carolina, teman Pro 2 ya. Wilmington di Carolina Utara. Nah, kalau kita mikirin destinasi terbaik untuk kuliner, Wilmington ini mungkin bukan kota yang pertama mungkin ya terlintas di benak kita atau di pikiran kita, tapi kota yang lokasinya ini di tepi pantai Carolina ya, ini mengalami kebangkitan kuliner dan terkenal sebagai hotspotnya juga loh teman Pro 2. Bahkan banyak banget ya koki-koki dan juga restoran di Wilmington ini yang berhasil meraih penghargaan di bidang kuliner juga. Wow, keren ya. Ya, bagi kamu juga pecinta makanan laut segar nih teman Pro 2, Cage ini adalah restoran yang pas juga ya untuk kita makanan atau hidangan lezat dimasak oleh finalis dari James Beard Award, Kate Rodas. Selain itu tentunya vegan ini bakal menyukai The Greenhouse gitu, yang ya dimana ini juga menggunakan kayak sayuran segar gitu loh teman Pro 2, sayuran segar dari rumah kaca mereka sendiri untuk bahan-bahan utamanya gitu. Wow, lapar gak sih teman Pro 2? Dan ya itu tadi ya kayak hidangan yang disajikan gitu. Dan selain itu ada Front Colin di Coralado teman Pro 2 ya. Nah, kalau wisata alamnya yang wajib banget dikunjungi di sini, di Front Colin kamu juga bisa kayak nyobain sajian kuliner kota ini. Salah satunya hal ke Front Colin ya, kamu juga harus mengunjungi restoran populer yang ada di sana teman Pro 2. Dan di sana ada restoran populer yang namanya Belkium Berwinko dan juga Herbiger Coffee. Nah, selain itu untuk datang ke Los Frontos Urban Kitchen dan Cartina ini yang menyajikan itu pilihan tangko yang sehat juga. Dan untuk isiannya juga beragam ya teman Pro 2. Ada al pastor kayak daging gitu ya, daging dari tulang, ada salsa nanas juga, ada alpukat maus, dan juga komichiko yang dimana ini juga kayak ditumis gitu teman Pro 2, tumis kembang sepatu, bubur hitam kacang sampai keju. Aduh, pengen nyobain ya teman Pro 2, semoga next time kita bisa pergi ke wisata-wisata kuliner ini. Ada lagi teman Pro 2, ntar bakalan kita bahas, tetap stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Okay, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yang terakhir nih, teman Pro 2, beberapa wisata atau kota terbaik dunia untuk wisata kuliner. Phoenix di Arizona. Di Phoenix, Arizona ini beberapa restoran yang baru-baru itu ya ditunggu-tunggu juga yang menghadirkan restoran dengan hidangan-hidangan yang ya lezat banget lah teman Bro ya. Nah, Global Ambassador ini merupakan restoran mewah dengan 141 kamar yang dibuka juga pada tahun 2023 oleh Sam Fok, yang dimana itu sukses banget dengan culinary tripod-nya teman Bro 2. Ya, dan itu juga menjadi salah satu penyebab juga ya kalau kuliner ini bisa menjadi fokus utama mereka dengan 5 restoran yang termasuk restoran Mediterania seluas 18.000 persegi dan juga restoran steak Paris kelas atas semua Pro 2. Wow. Bahkan nih VAA restoran juga akan dibuka pada tahun depan ya, yang di mana ini juga diharapkan menjadi restoran terbesar di negara bagian dengan 13 pilihan tempat makanan baru. Wow. Dan ya selain itu teman Pro 2, ada Grenada ya, dinamakan ibu kota kuliner pertama di dunia. Kamu juga bisa jalan di Spanyol, jalan gitu ya di Grenada tanpa menemukan bagian macam bumbu bahan yang mungkin ada di dapur saat ini teman Pro 2. Nah, ada pala, merica, kakao, cengkeh, kayu manis, jahe, kunyit, daun salam, semuanya tumbuh subur ternyata di sini teman Pro 2. Wow. Nah, itu sebabnya enggak heran kalau makanan khas Grenada ini termasuk yang terbaik di dunia sih teman Pro 2 ya, di wilayah ini juga ya. Nah, awali perjalanan kuliner kamu dengan makan oil down. Ini kayak hidangan nasional yang terbuat dari sayur-sayur dan juga daging yang dimana ini direbus gitu teman Pro 2, direbus perlahan. Bahkan sampai kuah kantan juga ya yang dikasih bumbu dengan kunyit dan juga jahe. Aduh, ini kayaknya bakalan wajib banget sih dicoba teman Bro 2. Dan buat kamu juga sebagai pecinta kuliner, tentu gak bisa melewatkan tempat-tempat wisata yang sudah kita bahas tadi. Apalagi di Singapura memang ada sebuah restoran juga ya dengan 3 bintang Michelin-nya teman Bro 2. Aduh, kira-kira kamu tertarik berkunjung ke kota mana nih teman Pro 2? Kalau aku semuanya deh kayaknya ya. Semoga suatu hari nanti kita bisa berkunjung ke daerah-daerah atau kota-kota yang sudah kita bahas tadi ya teman Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, okay, comeback nanti poin sama di Pro 2 Santai Siang di Gaspol. Hari ini hadir menyapa kamu untuk hal-hal yang berkaitan dengan olahraga. Gak menunggu lama-lama, teman-teman, di Santai Siang ini kita ada informasi terkait dengan Mixed Martial Art, gitu ya. Mixed Martial Art, MMA gitu. Di mana 128 atlet dari 12 provinsi ikuti kejuaraan MMA yang berlangsung di Bogor ya. Di mana PB Pertacami National MMA Championship 2026 ya. Ini berlangsung di JSI Resort Megamendung Bogor pada 19 hingga 20 Juni hari ini untuk mempertimbangkan ya, lebih tepatnya mempertandingkan kategori senior U18, U16 dan U14. Disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tarung Campuran Indonesia PB Pertacami Tommy Paulus Hermawan, ia bilang bahwa Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan gitu dalam beberapa turnamen internasional, dengan terbaru meraih gelar juara Gama World Championship 2024 dan 2025 serta satu medali emas dan 6 medali perak SEA Games Thailand tahun 2025. Kemudian, selain tidak hanya itu begitu ya, Indonesia juga mendapat 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu di Asian Youth Games 2025 di Bahrain dan 1 medali emas dari kejuaraan Asia 2026 di China dan Uzbekistan. Jadi melalui kejuaraan yang mempertandingkan 21 nomor ini, Pertacami berharap memperluas pembinaan nasional ya dan menemukan generasi baru atlet yang mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersatu lagi.
1: Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, pukul 13 sekarang lewatnya 30 menit nih di siang hari ini.

Petenis Putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Jen tersingkir pada semifinal ganda turnamen bergengsi WTA 250 lapangan rumput Nottingham Open 2026, di mana kedua pasangan ini menelan kekalahan dari pasangan berkebangsaan Britania Raya Harriet Dart dan Maya Lumsden dengan skor 1-2 atau 6-4, 4-6, 6-10. Bermain di Lexus Nottingham Tennis Center, Janice dan Aldila sempat unggul dengan skor 4-0 di set pertama meski Dart dan Lumsden dapat memberikan perlawanan. Pada set pertama, akhirnya Aldila Janice berhasil meraih kemenangan dengan skor 6-4 dan membuat mereka menatap set kedua dengan modal positif. Memasuki set kedua, Aldila Janice tampil seolah kehilangan arah dan dapat dimanfaatkan oleh Dart dan Lumsden yang mendapatkan keunggulan terlebih dahulu. Selanjutnya, Dart dan Lumsden dapat mengunci kemenangan pada set kedua dan mengalahkan Aldila dan Janice dengan skor 6-4. Pada set ketiga, Aldila dan Janice berhasil mencetak angka terlebih dahulu dan akan tetapi Dart dan Lumsden tidak tinggal diam dan terjadi kejar-kejaran skor. Pertandingan berlangsung sengit, bahkan kedudukan sempat sama kuat 6-6. Akan tetapi pada akhirnya Aldila dan Janice harus mengakui keunggulan Dart dan Lumsden dengan skor 6-10. Pada babak perempat final Nottingham Open 2026, sebelumnya Aldila dan Janice berhasil menyingkirkan ganda putri Ceko Mariam Skoc dan Jessica Milikova.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Awal cerita semua.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu, masih di segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga. Kali ini tentang Piala Dunia 2026 yang dimana hari ini ya ada penampilan timnas Turki ya melawan Paraguay. Update terbaru bahwa Paraguay menjaga peluang lolos dari grup D Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Turki dengan skor 1-0 pada laga di Stadion Levis Santa Clara, California, Amerika Serikat. Gol Matias Galarza pada menit kedua menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut, di mana Galarza melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal dijangkau oleh kiper Ugurcan Çakır yang membawa Paraguay unggul cepat. Turki berusaha merespon dengan menguasai bola lebih banyak, tetapi Paraguay mampu menjaga pertahanan untuk mempertahankan keunggulan. Situasi Paraguay menjadi lebih sulit menjelang turun minum setelah Miguel Almirón menerima kartu merah langsung. Keputusan itu diberikan setelah tinjauan VAR karena Almirón dinilai melakukan pelanggaran dalam situasi konfrontasi dengan Mert Mulder. Unggul jumlah pemain pada babak kedua, Turki meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan. Namun sejumlah peluang yang didapat oleh Arda Güler dan kawan-kawannya belum mampu membobol gawang Paraguay. Salah satu peluang terbaik Turki hadir melalui sundulan dari Mert Mulder yang membentur mistar dan tiang gawang. Paraguay akhirnya mampu menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Kemenangan ini membuat Paraguay mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan grup D, sedangkan Turki belum meraih poin setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Hasil ini menjaga peluang Paraguay untuk bersaing memperebutkan tiket ke fase gugur, sementara Turki berada dalam fase sulit menjelang laga terakhirnya untuk fase grup.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

sebelum kita kasih kamu lagu dari miliknya Club Project dengan lagu terakhir Kita Akan Bisa, kita kasih informasi kita hari ini nomor 2 ya, terkait dengan motorsport nih, di mana pembalap Indonesia Vega Ega Pratama mengamankan tiket langsung ke sesi kualifikasi kedua kejuaraan dunia Moto3 Ceko 2026 setelah hasil sesi praktik di sirkuit Brno pada Jumat kemarin ya. Pada Jumat kemarin 19 Juni 2026 berubah menyusul diskualifikasinya pembalap GRYD Racing Edi Aucia. Vega yang membela Honda Tim Asia semula menutup sesi praktik di posisi ke-15 dengan catatan waktu terbaik 2 menit 0,5910 detik ya. Posisi ini awalnya membuat pembalap asal Gunung Kidul ini harus menjalani kualifikasi pertama karena hanya 14 pembalap tercepat pada sesi praktik yang berhak lolos ke babak berikutnya. Namun laman resmi MotoGP menyebut FIM MotoGP Stewards Panel kemudian mendiskualifikasikan Aucia yang sebelumnya menempati posisi ke-11. Pembalap asal Inggris ini dinyatakan melanggar regulasi teknis setelah motor yang digunakannya tercatat memiliki bobot gabungan 149,80 kg dalam pemeriksaan pasca sesi. Bobot ini berada di bawah batas minimum yang dipersyaratkan yakni 152,0 kg. Akibatnya seluruh catatan waktu OC pada sesi praktik dihapus dari klasemen sesi. Keputusan itu membuat para pembalap di bawah OC naik satu posisi ya. Vega pun juga dipromosikan ke urutan ke-14 sekaligus mengamankan tempat terakhir untuk lolos langsung ke kualifikasi kedua. Hasil ini menjadi keuntungan penting bagi Vega, di mana karena ini ia tidak perlu melewati babak berikutnya dan dapat langsung bersaing memperebutkan posisi start terbaik pada sesi berikutnya atau sesi kualifikasi kedua. Kesempatan ini juga membuka peluang Vega untuk memperbaiki posisi startnya setelah pada seri sebelumnya di Hungaria ia harus menjalani balapan dari posisi yang kurang ideal yakni 9 akibat hukuman long lap penalti. Sesi praktik Moto3 Ceko sendiri dikuasai pembalap Malaysia Hakim Danis, pembalap dari MT Helmet MS ini tampil dominan sejak sesi pertama ya, dan kemudian menjadi yang tercepat pada sesi praktik dengan waktu 2 menit 04,754 detik. Catatan ini sekaligus mempertajam rekor lap sepanjang masa Moto3 di Brno gitu ya, sebelumnya juga dipecahkan atau ia pecahkan pada hari yang sama dengan waktu 2 menit 04.938 detik. Danis menang atas David Almansyah lebih tepatnya di Liquimoli Dinamol ataupun Dinafol Intex GP dan memimpin klasemen sementara Moto3 Maximo Quilis dari CF Moto Gavita Aspar Team Alvaro Carper menempati posisi ke-4 disusul Zul Esteban di urutan ke-5. Adapun untuk hari ini sesi kualifikasi Moto3 Grand Prix Ceko dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Juni 2026 mulai pukul 17 lewatnya 45 menit waktu Indonesia Barat. Cinta. Demikian informasi terakhir kita di siang hari ini ya. Kita akan hadirkan ke ruang dengar kamu tepat pukul 14 nanti untuk Indonesia Top 20 edisi Sabtu ini. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sinta. Aku.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kegu FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Santai siang di Pro2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
7: Hai teman Pro2, Sabtu ini Monica balik lagi nih temani kamu di Indonesia Top 20. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah request lagu-lagu keren dibuat hitlist minggu ini. Sekarang saatnya aku kasih tahu kamu siapa yang akan jadi jawara kita minggu ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Pro2 RRI Sintang. Dan jangan lupa dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sayang banget teman Pro2, lagu Lihat Kebunku dari Aku Jece, Perunggu dengan Pikiran Yang Matang, Kacamata dari Afgan, dan Budi Doremi dengan Ada Untukmu harus out nih dari chart kita minggu ini. Tapi jangan sedih ya, karena kita punya new entry yang wajib banget buat kamu request. Please welcome di posisi 20 kita minggu ini, datang dari Dia dan Indakus lewat Malu-Malu. 20.

Di posisi 19 yang kalau kita dengerin lagu ini liriknya emang kedengaran cukup narsis ya teman pro 2. Datang dari NPD lewat lagu Sempurnanya Aku. Langsung kita dengerin ya teman pro 2 tanpa berlama-lama. 19

Next di posisi 18 ada suara merdu dari Nuka dengan lagunya yang terasa tegas menampilkan hubungan komitmen jangka panjang nih teman Pro 2, yaitu keinginan untuk bersama melewati masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. 18.

lagu-lagu Ghea terdahulu, track bergenre cute pop khas Korea ini lagi happening banget loh teman-teman Pro 2, apalagi dijadikan backsound video-video estetik di TikTok. Nah, pasti udah gak asing dong sama lagu yang satu ini. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali, dan jangan sampai lepas dari requestan kamu ya. 17.

Selanjutnya di posisi 16 ada perpaduan genre indie folk dan juga karakter vokal Ari yang bikin lagu ini punya atmosfer yang kuat banget tentang rasa penyesalan dan juga kehilangan. Ada sesi potret dari Enal featuring Ari Lesmana Tama Prodo yang akan hadir di ruang dengar kamu. 16.

Banshee 15 ada Mahalini lewat lagu Bermimpi yang posisinya bergeser drastis dari minggu sebelumnya. Menyusul setelahnya di posisi 14 ada Lyodra dengan Teganya Kau nih teman produe. Katanya sih lagu ini sukses banget ya, menembus jutaan online stream di perilisan pertamanya. Keren banget sih buat Lyodra nih teman produe. 15

Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, di posisi 13 ada suara lembut dari Dimasya Laitupai yang siap menemani kamu lewat lagu Agar Selama-Lamanya. Anyway, ini teman produser, lagu ini cocok banget loh jadi rekomendasi buat acara pernikahan kamu, karena liriknya cukup yakin nih sama pasangan kalau hati kamu gak akan pernah berpaling selamanya. 13.

posisi 12 ada kolaborasi epic dari Tohfati featuring Fabio Acer lewat lagu Cinta Kita. Dan menyusul tepat di atas Tower Pro 2 ada Nadif Basalamah dengan track indahnya yang berjudul Semusim di posisi 11. 12.

sama Pro 2, Monica masih di sini nemani kamu dan semangat aja ya untuk semua aktivitas kamu di siang hari ini. Gak kerasa nih teman Pro 2, kita udah masuk ke jajaran 10 besar dan sayang banget nih lagu kali ini harus turun ke posisi 10. Dan langsung aja kita sambut, ini dia ada Raim Laude yang ngajakin kita bersenja gurau di siang hari ini. 10.

Transisi 9.0 ya, ada dia yang bikin asik siang kita lewat lagu Ea. Dan lagu ini selalu sukses bikin kita lagi joget kecil nih ya. 9.

posisi 8 Teman Pro 2 dan ada ketua Hipdut Culture Indonesia yang lewat bintang 5 milik Tensi dan juga JMC yang semakin asik buat didengerin kapanpun dan dimanapun. Nextnya, naik peringkat dari minggu lalu di posisi 7 ada Pice Kota yang bakal bikin suasana hati kita makin cerah lewat lagu Bahagia Lagi.

memasuki jajaran top 5 nih teman Pro 2. Lagu bergenre pop dengan sentuhan khas R&B menceritakan seseorang yang lelah terjebak friendzone sama sahabatnya sendiri. Nah, kira-kira siapa nih teman Pro 2 yang relate? Langsung aja deh ya, posisi 5 kali ini diamankan oleh kolaborasi asik dari Ran featuring Yuvi Widianto dengan Cukup Sudah. 5.

Gak kerasa udah hampir 1 jam aku temani kamu di Top 20 Indonesia. Dah, langsung aja teman Produe, ini dia podium top 3 kita minggu ini. Turun ke posisi 3 setelah jadi jawara kita minggu sebelumnya. Ada Nadif Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 3.

Di predikat runner-up kita teman Pro 2 minggu ini berhasil diambil oleh Mahalini lewat lagu tenangnya Kemarilah Tenang yang berada di posisi kedua. 2.

sama Pro2, sebelum aku umumkan siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk dari 20 sampai posisi 2. 20 ada Malu-Malu, By Dia dan Indahku. 19 ada Sempurnanya Aku dari NPD. 18 Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya by Nuka. 17 Ribu Kali by Gea Indrawari. 16 ada Sisi Potret dari Enau dan juga Ari Lesmana. 15 Bermimpi dari Mahalini. 14 Teganya Kau dari Liodra. 13 Agar Selama-Lamanya dari Dimansyalai Tupa. 12 Cinta Kita dari Tohpati dan Fabio Aser. 11 Semusim dari Nadif Basalama. 10 Bersenja Gurau dari Raim Laude. 9 ada Ea dari Dia. 8 Bintang 5 dari Tensi dan juga Jamesy. 7 Bahagia Lagi by Pice Kota. 6 Jangan Paksa Karindu Beda dari Ivan Seventeen. 5 Cukup Sudah dari Ran dan juga Yuvi Widianto. Ada di urutan keempat, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Ada di urutan ketiga, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Dan di nomor dua ada Kemarilah Tenang dari Mahalini. Dan jawara baru kita minggu ini yang lagunya paling banyak kamu request sama Pro 2 jatuh kepada Selamat untuk Samuel Cipta lewat Senja Sudut Kota. 1.

Pro 2, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia. Cara gampang banget teman Pro 2 request sebanyak-banyaknya dan dengerin kita terus lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah gabung dan seru-seruan bareng dari tadi, dan pastiin tiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin Indonesia Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kiki dan juga Ati. Aku Monica pamit undur diri dan sampai jumpa di Top 20 minggu depan.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
5: Hai teman Pro 2, Sabtu ini Tias akan temani kamu di International Top 20. Terima kasih banyak buat kamu yang udah request lagu-lagu keren buat hitlist di minggu ini. Nantinya aku akan kasih tahu kamu siapa yang akan jadi jawara kita di minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Jangan lupa juga dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sayang banget teman Pro 2, dua lagu keren dari minggu sebelumnya yaitu Golden dari Hunter X dan Eternity dari Alex Warren terpaksa harus out dari chart kita nih. Tapi jangan sedih karena kita punya dua new entry yang super fresh. Kita buka posisi 20 besar minggu ini dengan pendatang baru kita. Please welcome Olivia Rodrigo lewat lagu Drop Dead. 20.

nih teman Pro 2. Dari posisi 11 di minggu sebelumnya, Justin Bieber lewat lagu Daisies harus turun jauh ke posisi 18 di minggu ini. Lagu yang satu ini pas banget ya buat nemenin melamun ataupun deep talk sore-sore gini. 18.

0: Dance.
1: Turun beberapa peringkat, kali ini ada The Dead Dance dari Lady Gaga yang menempati posisi di 17 nih. Langsung aja kita dengerin ya teman-teman.

masih setia bertahan di posisi 16 dengan Aperture. Dan berikutnya ada Go dari Blackpink, sekarang udah naik nih di posisi 15. Lagu Energic ini juga punya pencapaian yang luar biasa sebagai salah satu musik video dengan views tercepat tahun ini. Wajar lah ya, karena ini lagu utama dari album mini mereka setelah comeback di Teman Pro 2. 15.

dengerin Madison Beer yang juga naik ke posisi 12 lewat Bittersweet. Madison baru aja menyelesaikan turnya yang sukses besar di Eropa loh teman Pro 2. Dan sebelum kita masuk ke 10 besar, ada Tate McRae dengan Nobody's Girl yang melesat naik ke posisi 11. 11.

0: bored, know why?
1: You're nobody's girl. Nobody's girl. It's exactly what I need.
2: Tias masih di sini nemenin kamu. Tetap semangat ya untuk semua aktivitas kamu di sore ini. Sekarang kita resmi memasuki jajaran 10 besar teratas. Dan membuka posisi 10 ada grup K-pop yang terus naik peringkat nih. Ini dia, Eyelid lewat lagu Not Cute Anymore.

kalau di minggu sebelumnya lagu yang satu ini tempatin posisi jawara kita, sayang banget kali ini harus turun ke posisi 9 ya teman Pro 2. Ini ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

ada Adjustment dari Bruno Mars lagi nih yang naik ke posisi 8. Lagu ini punya nuansa disco pop nih teman Pro 2. Lagunya manis banget ya, cocok nih buat kamu yang pengen flirting sama gebetannya, asik. Kalau tadi kita udah dengerin lagu yang catchy banget nih, nah di posisi 7 minggu ini kita mau ngegalau bareng Sienna Spiro lewat Die on This Hill. 7

3 peringkat dari posisi 8 minggu sebelumnya, Kelani kayaknya mau membuktikan eksistensinya lewat track Folded nih teman Pro 2, yang ternyata juga dapat banyak nominasi penghargaan di tahun ini. 5.

Buat kalian yang lagi berbunga-bunga, di posisi keempat ada Olivia Dean yang juga ikutan naik nih lewat lagu jazz popnya So Easy to Fall.

seasik itu cocok banget nih buat vibing sore-sore gini ya. Anyway, gak kerasa udah hampir 1 jam Tias temani kamu di Top 20 Internasional. Dan langsung aja kita masuk di Top 3 kita di minggu ini. Di posisi 3 ada Ray dengan Where Is My Husband. 3

Oke teman Pro 2, sebelum aku umumkan siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk dari posisi 20 hingga posisi 2. Di nomor 20 ada Drop Dead by Olivia Rodrigo. Nomor 19 ada Cha Cha Cha by Bruno Mars. Di nomor 18 ada Daisies by Justin Bieber. Di nomor 17 ada The Dead Dance by Lady Gaga. Di nomor 16 ada Harry Styles dengan Aperture. Lalu di nomor 15 ada Go dari Blackpink. Di nomor 14 ada Risky All by Bruno Mars. Lalu di nomor 13 ada Homewrecker by Samber. Di nomor 12 ada Bittersweet by Medicine Beat. Di nomor 11 ada Nobody's Girl dari Tate McRae. Lalu di nomor 10 ada Not Cute Anymore dari Eilid. Selanjutnya di posisi 9 ada The Fate of Ophelia by Taylor Swift. Di posisi 8 ada I Just Might by Bruno Mars. Di posisi 7 ada Die on This Hill by Sienna Spiro. Lalu di posisi 6 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di posisi 5 ada Kelani dengan Folded. Lalu di posisi 4 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi ketiga, Where is My Husband by Raye. Di posisi kedua ada Man I Need by Olivia Dean. Dan jawara baru kita di minggu ini adalah congratulations untuk Taylor Swift dengan Opalite. 1.

jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Caranya gampang banget. Kamu bisa request sebanyak-banyaknya dan dengerin kita terus lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah gabung dan seru-seruan bareng di sore hari ini. Pastiin tiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin International Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kiki dan Atik. Dan aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Top 20 minggu depan.

0: Hey kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pro 2 semua, di sore ceria kali ini bareng aku Widya. Aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentu aja buat teman pro 2 semua, aku bakal hadirkan ragam informasi terutama di sore ceria yang cukup panas untuk kesempatan kali ini guys.

Oke, teman Pro 2 semua di mana aja berada, buat kamu-kamu yang kerjaannya itu setiap hari duduk ya, teman Pro 2 semua, apalagi kalau duduknya itu terlalu lama. Nah, itu kan sekarang itu sering banget kita lihat kayak kebiasaan yang semakin umum di tengah gaya hidup modern. Aktivitas bekerja di kantor, belajar di depan komputer, sampai penggunaan gawai dalam waktu yang panjang membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk, ya kan? Nah, kondisi seperti ini tentu aja menyebabkan meningkatnya perilaku yang minim sekali dengan aktivitas fisik, teman Pro 2. Gaya hidup yang kurang bergerak ini tentu aja dapat berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh kita, terutama jika berlangsung terus-menerus setiap harinya. Nah, teman Pro 2 semua, apa aja sih yang bisa terjadi akibatnya, kita akan ulas bersama-sama. Dan buat teman Pro 2, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait kesehatan yang disebabkan karena duduk terlalu lama itu seperti apa sih dampaknya. Nah teman Pro 2, kurangnya aktivitas fisik tentu aja bisa nih mempengaruhi metabolisme tubuh kita secara signifikan. Saat tubuh kita terlalu lama diam, pembakaran kalori menjadi lebih lambat dan kemampuan tubuh untuk mengolah gula serta lemak juga ikut menurun. Akibatnya teman Pro 2, duduk dalam durasi yang panjang dapat meningkatkan resiko obesitas, penumpukan lemak berlebih yang terjadi dalam jangka panjang juga berpotensi memicu penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Jadi gak cuma itu aja, sejumlah penelitian juga mengaitkan gaya hidup sedentari dengan meningkatnya resiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah teman Pro 2. Jadi sirkulasi darah yang kurang optimal saat kita itu duduk terlalu lama, nah ini bisa memberikan tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular kita. Jadi masalah muskuloskeletal, nah ini juga menjadi keluhan yang sering banget dialami akibat terlalu lama kita duduk. Nyeri punggung lah, pegal pada leher lah, serta ketegangan di area bahu biasanya itu sering banget muncul, terutama jika posisi duduk itu nggak ergonomis ya, nggak sesuai gitu teman Pro 2.

Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

Kepulauan Produa. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Untuk kebiasaan duduk terlalu lama memicu resiko penyakit. Nah teman Pro 2 semua, kamu tahu gak sih kalau dokter kebugaran Dr. Michael Triento, nah ini menyarankan supaya kita ini tetap menjaga tubuh aktif bergerak walaupun punya pekerjaan yang memang menuntut banyak sekali kita harus duduk ya guys. Jadi menurut beliau nih teman Pro 2, jeda aktivitas secara berkala. Nah ini sangat penting banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Selain berdiri, berjalan, peregangan ringan, nah ini juga sangat dianjurkan selama kita itu bekerja. Gerakan sederhana misalnya aja pada leher kita gitu ya, atau mungkin bahu, punggung, dan juga kaki kita. Nah ini bisa membantu banget teman Pro 2 untuk mengurangi dampak negatif dari kebiasaan duduk terlalu lama. Menjaga tubuh tetap aktif enggak selalu harus melalui olahraga berat. Kebiasaan kecil seperti misalnya aja sering bergerak gitu ya, melakukan peregangan dan mengurangi waktu duduk, nah ini bisa juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan jangka panjang guys. Oke teman Pro 2 semua, itu dia tadi ya sedikit pembahasan kita terkait duduk terlalu lama yang ternyata bisa memicu resiko penyakit. Semoga saja infonya bermanfaat nih teman Pro 2 semua. Aku kutip dari rri.co.id.

Salam Pro 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses, pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern, tetapi tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Dan tentu aja aku masih hadir untuk berikan berbagai informasi nih buat teman-teman. Untuk kota Sintang sendiri tampaknya agak lengang ya, karena selain banyak yang sudah mungkin berangkat liburan ya teman Pro 2 semua, kayaknya banyak yang mager juga, pengen tetap berada di rumah karena cuacanya lumayan panas di hari ini. Tapi sore-sore seperti ini, kalau misalnya teman Pro 2 jalan-jalan di Stadion Bandung Sintang, nah itu masih cukup ramai. Ada teman-teman kita ya yang olahraga jalan santai, lari-lari kecil. Ada juga

juga yang sedang melakukan latihan seperti karate gitu ya. Terus ada juga beberapa kendaraan yang mungkin lalu lalang karena memang ada yang sedang belajar nyetir juga karena kursus ya teman Pro 2 semua. Oke, baik buat teman Pro 2 semua, aku juga mau kasih informasi nih kalau kita juga dapat kabar ya melalui media sosial kalau ada seorang anak yang hilang di Danau Sintang ya, di Danau Biru, biasanya orang nyebutnya Danau Biru, di kilometer 4 sana di BTN Cipta Mandiri ya, daerah situ ya teman Pro 2 semua, pokoknya daerah-daerah Danau Biru kalau kita sebutnya. Nah, itu tadi cukup heboh di media sosial karena memang masih dilakukan pencarian, tapi aku juga belum cari informasi lagi seperti apa, apakah sudah ditemukan atau tidak. Tapi ini poinnya teman Pro 2, haraplah selalu berhati-hati ya dimanapun berada, kapanpun, karena keselamatan itu yang paling utama. Jangan sampai nih lengah, apalagi buat teman-teman yang mungkin gak pandai berenang gitu kan, kalau misalnya harus ikut-ikutan buat nyelam misalnya atau buat berenang gitu di tempat umum yang sepi. Nah, itu kan sangat membahayakan sekali teman Pro 2. Jadi kita harus aware juga sama diri kita sendiri agar kita selamat juga walaupun kita mungkin suka dan senang. Nah, teman Pro 2 semua tetap semangat dan stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100.000 neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: Taman Prau 2. Tahukah kalian, black mold atau jamur hitam, jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan? Tahukah kalian, black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, Taman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.
1: FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, semangat selalu buat kamu di sore hari ini. Buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang asik banget ya menatap layar HP-nya secara berlebihan. Nah, ternyata paparan layar yang berlebihan ini dapat mengganggu kesehatan mata kita, teman Pro 2 semua. Jadi sebaiknya memang kita harus awasi seperti apa sih kita itu lamanya untuk menatap layar ya teman Pro 2 semua. Jangan sampai kita itu saking asiknya kita berlebihan berjam-jam menatap layar, kemudian kita juga jarang sekali berkedip ya teman Pro 2 semua. Itu berbahaya sekali karena cahaya yang dipancarkan layar digital ini tentu aja bisa buat mata kita bekerja lebih keras untuk mempertahankan fokus. Jadi kondisi ini juga akan semakin berat sekali teman Pro 2 kalau penggunaan kita terhadap media elektronik, nah ini dilakukan tanpa jeda atau mungkin dalam pencahayaan ruangan yang kurang ideal, alias misalnya aja gelap gitu ya kan. Nah ini teman Pro 2 semua, ketika kita terbiasa menatap layar terlalu lama tanpa kita istirahat dapat meningkatkan resiko kelelahan mata digital, dan kondisi ini akan semakin sering ditemukan di berbagai kelompok usia termasuk anak-anak dan pekerja kantoran teman Pro 2. Kalau sekarang kita lihat anak-anak aja udah banyak banget yang pakai kacamata atau mungkin yang matanya itu ngelihat sesuatu udah nggak jelas lagi. Jadi untuk mengurangi dampak ini sangat-sangat disarankan sekali kita untuk menerapkan juga teman Pro 2 aturan sederhana yang dikenal sebagai metode 20-20-20. Jadi metode ini tuh dinilai efektif banget untuk membantu otot mata kita lebih rileks selama beraktivitas di depan layar. Jadi 20 menit alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jadi itu sebenarnya cara yang sederhana banget, simple, tapi jarang banget kita sadar untuk melakukannya ya guys. Oke deh, buat teman Pro 2 semua, aku bakal hadirkan juga nanti rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Karena untuk hari ini, terkhususnya bagi teman-teman yang beragama Islam ya, umat muslim, nanti akan berkumandang azan maghrib di pukul 17.42 waktu Indonesia Barat.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

0: Teman Pro 2 di mana aja berada, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di tengah derasnya arus modernisasi dan pengaruh budaya global, peran generasi muda dalam menjaga identitas daerah tentu aja nih menjadi semakin penting banget. Kesadaran inilah yang tentu aja mendorong banyak anak muda untuk mengambil bagian dalam upaya pelestarian budaya sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Teman Pro 2 semua, runner up 2 Lanceng Kuburaya 2026, ada Gus Tommy Arifin menilai generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga warisan budaya agar enggak hilang nih ditelan perkembangan zaman. Budaya tentu aja harus terus diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui berbagai cara yang kreatif. Nah, teman Pro 2 semua, kecintaannya terhadap budaya Madura menjadi alasan utama mengikuti ajang Lanceng Kuburaya. Gelar yang diraih bukan sekedar prestasi pribadi, melainkan sarana untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat yang lebih luas, teman Pro 2 semua. Gus Tommy juga mengungkapkan nih, kalau pelestarian budaya dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti misalnya aja, mengenal dan memahami budaya sendiri, setelah itu budaya dapat diperkenalkan melalui karya kreatif maupun media digital yang dekat sekali dengan kehidupan generasi muda, guys.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

0: teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25-30 tahun. Biasanya, fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20-30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Tentu aja ya, kita masih ngomongin terkait jangan sampai punah nih, berikut beberapa cara sederhana untuk melestarikan budaya daerah. Teman Pro 2 semua, budaya itu bukan cuma tentang menjaga tradisi masa lalu aja, tapi juga memastikan identitas daerah tetap relevan di masa depan. Peran anak muda nih, seperti Gen Z ataupun ya generasi-generasi Alpha di bawahnya gitu ya, tentu menjadi sangat penting sekali dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya ini. Dan semoga aja semakin banyak nih generasi muda yang mencintai dan juga bangga terhadap budaya daerahnya masing-masing. Caranya gampang banget, misalnya aja dengan salah satunya ya, seperti menggunakan pakaian dengan motif adat daerah gitu ya. Itu juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya dalam hal seni gitu. Atau mungkin untuk alat-alat musiknya juga sering-sering diperkenalkan dan dimainkan. Atau bisa juga teman Pro 2 melalui media sosial dengan memberikan edukasi gitu ya terhadap para penontonnya atau pendengarnya terkait benda-benda pusaka atau mungkin benda-benda yang jarang sekali dilihat oleh generasi muda, dan itu merupakan warisan dari budaya turun-temurun kakek nenek moyang mungkin. Seperti biasanya kan ada tuh alat-alat ya, kayak tempayan gitu kan. Kadang-kadang kita baru tahu, wah ternyata gini ya. Kadang-kadang semua hal itu baru kita ketahui sekarang-sekarang ini asalnya dari mana.

Teman Pro 2, tahu nggak? Adanya kamera sangat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang. Pasalnya, hasil foto bermanfaat untuk analisis sesuatu, pemasaran, pajangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karya foto berkembang pesat, mulai dari foto produk, foto untuk model, hingga foto udara. Foto udara ini banyak dimanfaatkan untuk memantau kondisi di bumi. Misalnya, untuk memantau struktur permukaan bumi yang aneh sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Adapun elemen yang diidentifikasi dari sebuah foto udara ialah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasinya. Foto udara bukanlah hal baru. Penciptaannya sudah dirancang 150 tahun yang lalu. Orang-orang bekerja di The National Aeronautic and Space Administration atau NASA. Dan para geograf atau geographer sering mengambil data melalui foto udara. Lain pihak, hasil dari foto udara tak jarang menangkap keindahan bumi, fenomena alam seperti adanya ombak, titik api, salju, dan lain sebagainya, seolah menjelma lukisan yang estetis loh teman Pro 2. Wow, keren ya.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Itu dia tadi ya beberapa informasi yang sudah aku bagiin buat kamu-kamu terkait kultur kita kali ini. Memang fokusnya kita sebagai generasi muda turut berpartisipasi untuk melestarikan, menjaga, dan memberikan sesuatu yang baik lah gitu ya, sumbangsih lah kepada daerah kita untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada. Nah teman Pro 2 semua, kita juga turut melestarikannya kan, jangan sampai punah, apalagi kalau budayanya itu budaya yang baik-baik. Nah buat teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana karena nanti aku bakal hadirkan info Pro 2 buat kamu, dan juga nanti akan ada musik prenel lokal ya. Jadi pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Di info Pro 2 kita kali ini, kita akan hadirkan dulu infonya teman Pro 2. Yang pertama di sini ada FFI 2026 menyempurnakan sistem penjurian dan pendaftaran film untuk meningkatkan kualitas seleksi serta memastikan film pemenang memenuhi standar artistik, teknis dan juga profesional. Film hasil koproduksi sendiri, teman Pro 2 tetap dapat mengikuti FFI 2026 dengan syarat diproduksi oleh perusahaan Indonesia dan mayoritas unsur kreatif dikerjakan tenaga profesional Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2, semua kabar baik, ada Neymar yang siap bela Brazil kontra Skotlandia, di mana Neymar sendiri diharapkan sudah bisa main pada laga pamungkas babak grup C. Neymar sendiri adalah pencetak gol terbanyak Brasil dengan 79 gol dari 129 penampilannya. Pada pertandingan pertama Brasil-Maroko, Neymar sendiri masuk dalam daftar pemain cadangan.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 semua, Piala Dunia tidak cuma menyajikan pertandingan yang seru sekali, tapi juga berbagi tradisi unik supporter yang menjadi bagian dari kemeriahan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Tradisi populer seperti Mexican Wave, Viking Clap, kemudian juga Orange Fun Work dan juga Viking Row. Nah, ini menunjukkan kreativitas serta semangat pendukung dalam memberikan dukungan kepada tim favorit mereka. Supporter Jepang dan Maroko memiliki ciri khas sendiri, mulai dari budaya membersihkan stadion hingga tepuk tangan berirama yang menciptakan atmosfer meriah di tribun. Infonya teman Pro 2 aku kutip dari rri.co.id. Dan berikutnya teman Pro 2 semua, aku bakal ajak kamu untuk menyimak musikpreneur untuk lokal pada malam hari ini. Kita akan sama-sama simak, ada Blue Egg ya yang akan kita dengarkan bareng-bareng. Buat kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.
1: Music performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music, hanya di RRI Next.
2: RRI selalu jaya.

0: Disiarkan langsung ke dari RRI Sintang, Ilodia Live Music, RRI Net. Tonton yang Anda dengar bareng sama kru di ada siapa
1: ada
0: nih?
1: Ada Monik juga ya, di sini.
0: Ada Monik hari ini. Ada teman-teman kita yang bakal kita ngobrol di hari secara gitu kan. Kalau kita ngomongin seputar band, ya kan di Sintang tuh banyak banget dari yang muda-mudanya sampai yang aduh om aku nih. Kita kenal dulu sama teman-teman dari
1: Blood X.
0: Tuh, benar ya Bang ya?
2: Betul.
0: Tolong Blood diralat kalau misalnya salah. Ya. Benar ya? Benar ya. Dari Blood X-nya aja ini harus tanyain kenapa namanya Blood X gitu. Yeah. Tapi nanti dulu. Kita kenalan dulu nih sama para personil dari Blood X. Kenalin dong nih siapa aja nih. Yeah. Langsung aja.
1: Dari yang mana duluan nih?
0: Izin. Oh ya.
1: Yeah. Oke, okay,
0: oh yang muda dulu. Oke.
3: Okay. Oke, okay, kenalin nama aku Aan. Yep. Apa lagi?
1: Posisinya
3: sebagai apa? Aku di sini kali ini megang bass di sini.
1: Pegang bass.
3: Oke, okay, okay. Lanjut ke
0: Bang, nama siapa Bang?
4: Nama saya Alvin, biasa dipanggil Apin. Posisi saya di gitar.
0: Bang Alvin di gitar. Ah ini nih.
2: Oke, okay,
0: harus di close up dulu.
2: Baik, saya Adi. Ya, di kalau di Blood X ya posisi vokalis.
1: Vokalis.
0: Oke, okay, vokalis. Ya,
2: agak vokal lah
0: pokoknya. Bang Adi. Yang penasaran sama voice suaranya Bang Adi. Tunggu dulu, nanti ya. Di suara Bang Adi ada siapa nih abangku?
5: Nama saya Yodi, saya di drum.
0: Di drum?
1: Oke. Okay.
5: Iya.
1: Okay, okay, okay. Lengkap semua ya di sini Bang?
5: Lengkap, lengkap.
1: Oke, okay, lengkap.
0: Jadi kalau kita ngomongin soal band, itu pasti bakal bermula dari filosofinya,
1: sejarahnya, awal ya kan? Mulanya.
0: Karena terbentuk. Untuk bisa di posisi sekarang nih dengan 4 personel ini tuh kayak gonta-ganti spare part kalau kendaraan ya.
1: Perjalanannya panjang sekali.
0: Iya gak sih? Tapi kita langsung aja tanyain dulu ini sejarah ya bandnya ya dari bandnya sendiri. Ini nama bandnya tadi adalah Blood X.
1: Blood X.

0: namanya tim-timnya juga udah, terus sejarahnya deh ya.
1: Betul.
0: Sama terbentuknya boleh Bang Adi.
2: Oke. Kebetulan saya yang mendirikan Proyek X itu setelah sebenarnya sejarahnya setelah saya membubarkan band saya yang lama gitu ya.
0: Oh gitu.
2: Iya, saya dulu
0: punya mantan.
2: Iya, mantan. Okay. Dari 2012 lah saya band-bandan di Sintang. Itu saya mendirikan Ploid X. Kebetulan pas dapat namanya itu tanggal 9 Maret 2021 pas Hari Musik Nasional.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Berarti gitu. Terpampang nih di base camp.
1: Iya.
2: Nah, waktu itu saya mikir Ploid nama band yang artinya dalam gitu ya.
0: Yep.
2: Ploid X. Jadi kalau Ploid bahasa Inggris itu kan sudah umum ya. Nah, makanya saya plesetin Ploid X. Saya nyari Belanda, kebetulan dari pihak istri saya itu ada keturunan Belanda.
1: Oh gitu. Gitu.
2: Jadi
1: personal berarti ya Bang ya.
2: Iya, sangat personal. Akhirnya udah pakai bahasa Belanda aja. Ploid. Ploid itu artinya darah. Nah, X-nya tuh ekstra.
1: Oh.
2: Jadi darah ekstra. Memang waktu itu yang membuat saya pengen bikin Ploid X itu kan ada salah satu personil yang lama,
0: yeah.
2: Yang pertama, gitaris pertama, yes. Itu sama-sama tua, sama-sama seumuran gitu, makanya kami gitu. Perlu darah ekstra, nah ekstranya muda-muda.
0: Mohon ini. Maaf, berarti menyadari ya.
1: Sesepuh Bang.
2: Sangat menyadari.
0: Tadi mau nyapain ini, apa Om masih enak ya?
1: Iya.
0: Pak Le. Ternyata dari Solo juga ternyata, bener ya? Iya.
2: Betul.
0: Tuh, iya, orang Solo nih, mana suaranya. Mungkin yang ada teman-teman yang apa ya, dari Solo, sesama musisi di Sintang boleh lah, reunian segmen gitu kan?
1: Iya, disapa-sapa ya Bang.
0: Sama-sama,
1: ya.
0: Bener. Kalau di Sintang sampai sekarang, berarti 2012?
2: Saya mulai band-bandan dari 2012.
1: Untuk Ploid X ini ya Bang ya?
2: Untuk, bukan, band yang lama.
1: Oh, band yang lama.
2: Nah, Ploid X-nya 2021.
1: 2021.
0: Okay. Ya. 9 Maret. Bisa dibilang ya cukup lama ya. Kalau di sini berarti jadi ini, pembina.
1: Ya benar.
0: Jadi pembina komunitas musisi Sintang gue.
1: Iya.
2: Yang dituakan lah.
0: Dituakan, benar. Oke, jadi kalau ngomongin seputar bertahan ya, kita ngomongin soal bertahan karena biasanya band kan ya tadi kadang-kadang bicara seputar semangatnya, mood boosternya, kadang naik, kadang turun. Nah, kalau teman-teman Bang Aan, okelah Bang Aan gitu kan. Kalau Bang Adi sendiri ini apa sih sebenarnya yang bikin jadi gue harus bertahan nih di komunitas gue ataupun di musik yang kita ambil gitu ya, atau sampai sekarang di usia sekarang tuh kok masih terus berkarir di segmen musisi musik tanah air ataupun di indie lah tepatnya.
2: Prinsipnya filosofinya ya,
1: filosofinya.
2: Kalau kita mengerjakan sesuatu apapun itu harus dengan dasar seneng. Itu jadi kami ngeband ini dasarnya seneng. Itu aja. Kalau tanpa ada kesenangan, main band udah enggak seneng, ya untuk apa? Artinya gitu. Jadi bisa dibilang saya ini band-bandan sudah lebih dari 35 tahun sebenarnya ya.
1: 35 tahun.
2: Iya. Tapi ya itu tadi karena dasarnya seneng, baik itu profesi apapun kami masing-masing ini ya karena disatukan oleh kesenangan yang sama itu tadi.
1: Iya, kesenangan,
2: ya.
1: Hobi, minat juga.
2: Betul,
1: ya,
2: itu yang utama. Itu jadi, aja kuncinya.
1: Jadi memang Ploid X ini juga mendarah daging berarti Bang, sesuai dengan X-nya tadi kan, ekstra
2: ya, betul.
1: Darah.
2: Ekstra
1: memang
2: itu ya yang
1: mendarah ini. Di tubuh personil Ploid X ini gitu.
2: Ya.
0: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Berarti banyak dong teman-teman band-band yang mungkin di bukan hanya di Sintang sering sharing-sharing gitu dong sama Om. Lah Bang Adi ya. Benar ya?
1: Sama
0: ya,
1: Bang Adi.
2: Terserah lah makanya.
1: Biar muda dipanggil Abang.
2: Kalau manggil Abang lebih muda, jadi
0: ini,
2: lebih.
0: Ya. Ini harus begini nih. Ya. Kalau sama An Bang Adi masih enak gitu kan pakai lo gue aja. Sama Om. Nah, itu gimana? Kalau di Sintang sendiri berarti sharing lah.
2: Ya, kalau kebetulan sama anak-anak band di Sintang ini kenal semua ya. Okay. Jadi kalau mereka memang membutuhkan masukan yang sifatnya untuk membangun ya oke okay, gitu kan. Jadi saya sering kok dilibatkan dalam acara-acara musik, baik itu penyelenggara maupun semacam diskusi, ya. Nah gitu, ya itu ya kalau mereka memang membutuhkan saran masukan, ya tetap saya support.
1: Oke. Berarti saling terhubung ya Bang Rudy. Betul. Ya.
0: Yes. Mm. Bener, luar biasa banget. Kita lanjut nih, ada lagu judulnya Crazy.
1: Crazy Train nih, dari Ozzy Osbourne. Nah, kalau mau dikulik-kulik ya Bang, ini kan band dari era 70-80an. Betul. Gitu. Kenapa sih dari Blood X ini tuh ngambil di era tersebut? Karena kan terbentuk dari tahun 2021. Tentunya banyak banget mungkin band-band di luar sana yang bermusik genre metal juga dan lain sebagainya. Tapi kenapa salah satunya itu dipilih dari bandnya Ozzy Osbourne ini? Mungkin boleh di-spill nih Bang.
2: Iya, kenapa Ozzy Osbourne pertama? Beliau sekarang ini adalah mbahnya heavy metal.
1: Oh gitu.
2: Ya sekarang umurnya sudah 80 tahun, walaupun sekarang sudah kena penyakit Parkinson, sudah tidak bisa nyanyi lagi. Tapi artinya dia dulu mantan vokalis Black Sabbath, ya kan? Itu Black Sabbath itu akarnya heavy metal yang kami pakai sekarang ini genre. Okay. Nah itu yang kami ambil Crazy Train itu dari album pertama dari Ozzy Osbourne. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini pengen memperkenalkan musik-musik lama tuh top-top semua gitu loh.
1: Iya, masih enak didengar ya Bang.
2: Nah itu dia.
0: Betul. Tapi kita lanjut dulu karena ada satu lagu yang bakal mereka nyanyiin. Judulnya apa nih?
1: Judulnya House of Pain. Wah. Ini tadi udah ngelit-ngelit sedikit sih video klipnya ya dari Faster Pushycat ini. Yeah, yeah. Oke, nanti bakal dihadirkan juga nih sama teman-teman Blood X ini. Jadi buat kamu pemirsa tetap stay tune aja di sini.

0: Masih bersama dengan teman-teman dari Blue X. Oke. Tapi kita juga tadi mungkin agak sedikit terlewat terkait dengan genre.
1: Genre dari Blue X sendiri.
2: Jadi untuk genre dari Blue X sendiri itu kita lebih ke old school heavy metal. Jadi rootsnya itulah.
0: Rootsnya baru lah ya.
3: Iya.
0: Nah, jatuh bangunnya ceritain seperti apa sampai sekarang.
3: Itulah tadi ya. Jadi kadang ngeband itu dikacaukan ya, terdistorsi oleh beberapa kepentingan ya. Jadi kayak Blue X sendiri ini sudah kami ini Mark III, line up ketiga. Yang asli cuma saya dengan Aan ya dari awal. Nah, ini line up ketiga. Ya itulah tadi ada kepentingan masing-masing personel yang tidak bisa kami istilahnya kami atasi, ya udah. Ya kami cari, kalau saya sendiri ibaratnya bekerja sama dengan musisi itu tidak sembarangan ya. Contohnya gini ya, Aan. Ya, kita ngomongin Aan ya.
0: Kapan lagi kan?
3: Ya. Aan lagi? Itu terus terang pertama kali ngeband dengan saya.
0: Oh gitu.
3: Ya. Awalnya dia basicnya punk, tetapi ya, tetapi dia mau ngulik lagu, mau belajar ngulik lagu, lagu yang tidak dia kenal mau belajar. Nah, itu yang saya senang. Attitude-nya juga bagus. Terus man, yang kedua ada Yodi, drummer saya ini. Ini juga basicnya hardcore.
1: Hardcore juga ya, Bang ya.
3: Hardcore. Hardcore itu seperti punk lah ya. Nah, tapi untuk lagu-lagu heavy metal saya juga tidak berusaha merubah pola permainan dia, terserah. Yang penting ketukannya pas gitu aja.
1: Disesuaikan.
3: Ya, kalau Alvin ini memang sudah lama saya kerjasama dengan Alvin, sudah pernah. Cuman saya tahu,
0: bukan diintai gitu, kupantau-pantau. Kok kayaknya
3: pantau-pantau juga.
1: Iya. Tindik.
3: Artinya Alvin ini genrenya lebih ke nu metal misalnya kan. Nah, itu metal kekinian.
0: Okay.
3: Nah, tapi dia sendiri juga mau ngulik. Nah, itu yang saya suka.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ya. Kalau Bang Aan tenang saja, dikau dipantau-pantau juga.
1: Pemirsa juga jangan kemana-mana karena setelah ini juga ada penampilan lagi dari lagu original ya, Bang. Dari
0: judulnya apa nih?
1: Judulnya Perasaanku Tentangmu. Wah, ini Gen Z juga cocok nih, Bang, masuk nih.
0: Ya udah, langsung aja kita dengarkan bersama lagu yang judulnya adalah
1: Perasaanku Tentangmu.

0: Masih di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar masih bersama Monique dan juga Bang Rudy ya, di sini.
1: Masih bersama dengan teman-teman dari
0: Blood X juga.
1: Aku udah tahu deh. Oke. Lagu tadi judulnya adalah
0: perasaan. Judulnya Perasaanku Tentangmu. Iya. Nah, ini original dari Blood X-nya.
1: Ini yang bikin nih teman-teman dari Blood X. Jadi kenapa harus memulai dengan kata-kata perasaanku?
0: Iya. Ini melankolis banget ya, Bang ya.
1: Kayaknya mewakili juga dari keempat member kita.
0: Iya, ini dari pengalaman pribadi.
1: Langsung aja deh Kak Abang itu tuh.
0: Boleh di samping ini Bang Yudi. Boleh Abang dong dijelasin filosofi dari judul lagu ini sebenarnya apa, Kak?
1: Enggak, kita tanyain ini versinya dia,
0: Versi ini. Abang deh.
1: Menurut lo gimana Bang?
2: Oke, jadi lagu Perasaanku Tentangmu ini menceritakan tentang perasaan cinta wanita terhadap seorang laki-laki. Jadi karena lagu ini ciptaannya Mas Hadi, tidak sopan kalau saya yang menjelaskan lebih dalam. Karena lagu ini sangat dalam artinya ya. Jadi mungkin Mas Adi bisa melengkapi Mas.
0: Jangan-jangan dari perasaan pribadi juga nah, dari Mas Adi.
1: Gini bro, gini maksudnya. Om ya, Adi memang pasti gitu. Cuman ya, ente nyempil dikit aja.
3: Yang penting ngomong lah ya.
1: Udah sepakat kayak ini. Silakan Om Adi.
3: Baik, ini lagu ciptaan saya kebetulan. Yes. Saya yang nulis. Ini kisah nyata, ya. Jadi sekitar 15-16 tahun yang lalu, ada seorang cewek yang memuja cowoknya. Dia sering ngirim email, ngirim puisi ke email. Zaman dulu belum ada WA.
0: Belum ada WA.
3: Musim, belum 15-16 tahun
0: BBM
3: yang lalu.
0: Segala ya. Macam belum ada.
3: Nah, saya dapat email itu, kok kata-katanya bagus gitu kan. Pujaan, jadi koreksi juga. Judulnya bukan Perasaanku Tentangmu, tapi Perasaanmu Tentangku.
0: Perasaanmu Tentangku, ya, oke.
3: Itu yang benar. Nah itu, waktu itu saya ngumpulin, email itu saya simpen. Sampai PC saya itu gonta-ganti, tapi email itu masih ada. Nah, saya udah bertekad waktu itu, ini suatu saat akan saya jadiin lagu.
0: Oke.
3: Iya.
0: Ini nah, jangan-jangan perempuannya memang ngirimnya ke Mas Adi?
3: Oh, seorang laki-laki.
0: Oh.
3: Ya, jadi saya dapat emailnya itu, gitu kan. Memuja benar gitu kan artinya. Nah, email itulah akhirnya saya jadiin kata-kata. Saya sudah petikat. Pertama, akan saya jadiin lagu. Yang kedua, saya tidak akan merubah kata-kata. Jadi itu kata-kata di lirik Perasaanmu Tentangku itu tidak ada yang saya rubah.
0: Oke.
3: Okay. Itu kesulitannya. Jadi saya harus membuat
0: melodinya,
3: aransemen itu aransemen kemudian itu tidak akan berubah liriknya.
0: Sama
3: nah itu
0: sekali.
3: Nah itu tercipta menjadi sebuah lagu itu pada tahun sekitar 2020 pernah saya nyanyikan, saya bawain di di pentas itu di panggung dengan gitaris yang lama saya, waktu itu konsepnya akustik. Nah ini baru pertama kali inilah tadi kami bawain konsep full band.
1: Wih.
3: Nah baru pertama kali.
1: Tepuk tangan. Jadi, dulu dong.
3: Beruntung pemirsa RRI.
1: Berikutnya ada lagu ini Bon Jovi.
0: Bon Jovi.
1: Nah Bon Jovi ini kan tahu dong ya kan liriknya. Terus kalau yang dengerin juga sebenarnya makin kesini juga kayaknya semua usia deh.
0: Iya udah. Ya, kan? Udah umum banget.
1: Tinggal kalian sukanya yang apa lagu
0: judul
1: yang
0: apa?
1: Gitu. Yang sekarang ini judulnya apa nih Bon Jovi?
0: Judulnya Bed of Roses.
1: Nah, wow. Bed of Roses.
0: Ini kenapa nih? Dari pengalaman siapa nih milih lagu ini nih?
1: Atau ada kesukaannya?
0: Iya.
1: Atau kesukaannya siapa?
0: Lagu kesukaannya siapa? Di
3: ini lagu patah hati juga sebenarnya.
0: Iya.
3: Patah hati. Lagu patah hati dari seorang cowok ditinggal ceweknya pergi, tapi cowoknya tuh masih cinta banget sama ceweknya.
0: Wah, gagal move on.
3: Tapi mungkin Yudi punya pengalaman pribadi soal itu. Anda dari ditinggal ceweknya.
0: Oke, nah itu dia tadi ya Bang, kita juga udah ngebahas ada lagu yang mau dimainin nih sama teman-teman Blood X ini. Ada dari Bon Jovi dengan judulnya Bed of Roses. Jadi buat kamu, tetap di RRI Net.

0: Masih di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar bersama Monik dan Bang Rudy
1: dan bareng sama teman-teman dari Blood. Ini kalau di judul-judul ini rame nih.
0: Rame. Kayak Wakanda ya, Bang.
1: Iya. Ya udah, kita lanjut aja deh. Tadi lagunya Bon Jovi kan?
0: Bon Jovi.
1: Ya udah kita lanjut nih. Kita masuk di segmen akhir Tamro 2 di mana ini adalah lagu yang wajib buat kalian dengerin juga ya kan. Judulnya adalah dari miliknya Riot ya.
0: The Wild and the Young.
2: The Wild and the Young.
0: Agak belibet kalau bahasa Inggris memang, Bang.
1: Sebelum Bang Adi yang jawab, kita langsung tembak aja ke Bang Aan.
3: Apa tuh?
1: Kan lu suka banget sama kayak ginian kan? Kayak ginian. Jelek banget ya. Terus sekilas lah versinya Bang Aan.
3: Apa tuh lagu The Wild and the Young?
1: Yes.
3: Itu tentang ini ya, kebebasan mengekspresikan diri.
1: Kayak masuk aja ke kamu.
3: Gitu.
1: Aku banget gitu.
2: Itulah blok X. Boleh di, X-nya itu.
3: The Wild and the Young. Mengekspresikan diri itu tidak boleh dibungkam.
1: Oke. Okay. Nah, berarti kalau versinya Aan lebih ke sebagai apa tadi? Mengekspresikan
3: kebebasan berekspresi.
1: Okay.
3: Karena pada zaman itu, pada lagu itu dikeluarkan, itu kebebasan berekspresi dibungkam. Jadi mereka membuat lagu itu.
0: Tapi relate juga dengan masa sekarang juga gitu ya.
2: Iya, relevan. Masih sangat relevan. Okay. Itu kan lagu dirilis sekitar tahun 1984.
1: Yes.
2: Sampai sekarang masih relevan.
0: Okay.
1: Jadi maknanya kurang lebih seperti itu. Oke, Om, kita tahu bahwa ngebikin band dengan komitmennya, konsistennya, maksimalnya, apalagi ya kata-kata yang pas untuk itu, kan banyak ya tantangannya ya, apalagi sudah tadi sus sampaikan sampai masuk ke generasi ketiga, begitu ya sebutannya. Nah, harapannya, ini paling sering kita tanya harapannya.
0: Iya.
2: Bagus yang mudah-mudahan inilah harapan.
0: Boleh, Bang Yogi deh, Bang Yogi.
1: Kata Bang Yogi, pertahankan saya ya Om deh. Iya,
0: Yogi
1: silakan.
4: Oke, kalau dari saya pribadi untuk Blood Egg, semoga tetap terus berjalan, tetap terus eksis, walaupun zaman terus berubah, kita tetap mempertahankan identitas kita sendiri dan bisa buat album.
1: Amin. Bang Alvin, boleh Bang Alvin?
5: Harapan saya sendiri sih semoga kita sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Itu paling utama, biar tetap bisa tetap berlanjut, tetap solid. Dan tetap membawa lagu old school sampai ya tahun ke berikutnya untuk anak-anak muda atau ya baru-baru yang mulai ya, biar tidak tetap ada aja lah musik old school ini.
1: Yes. Oke. Bang Aan, boleh Bang Aan.
3: Kalau dari saya pribadi sih tetap kesehatan kita bersama, apalagi untuk Mas Adi.
1: Yes.
3: Karena tanpa Mas Adi kita bukanlah Blood Egg.
1: Ya benar.
5: Iya betul itu.
3: Ya. Ada yang kurang aja gitu. Terus gimana ya, Blood Egg tetap enjoy kayak gini aja, enggak usah muluk-muluk, tetap let it flow aja.
1: Oke. Kalau Bang Adi terakhir, Bang Adi atau Bang Afi mau nambahin?
5: Yang jelas tetap have fun di musik yang kita mainin sekarang ini.
2: Ya harapan saya satu aja. Tetap ya tadi, have fun. Masa mau belum ngomong udah diomongin sama Alvin. Have fun, seneng-seneng. Udahlah ngeband itu seneng-seneng aja. Mau nyanyi lagu ciptaan sendiri, mau cover lagu orang lain, yang penting seneng-seneng aja. Udah,
0: gitu
2: aja.
0: Oke.
1: Oke, jadi gitu. Pada intinya memang semuanya itu kan balik lagi ke have fun. Kalau gak have fun, gak fun, gak asik, gak akan bisa lanjut.
0: Iya.
1: Gitu kan. Semua itu kalau misalnya yang satunya udah beda arah nih, udah. Main sih, cuman gebrakannya agak beda.
0: Tapi ritmenya sesuai gitu. Ya Bang ya?
1: Benar. Tapi gak ada yang namanya, apa bahasa itu ya sekarang rame, naturalisasi pemain luar kan untuk tim.
0: Kayaknya nyusun ya Bang ya?
1: Iya udah deh, kita udah mau di segmen akhir. Jelas thank you banget buat teman-teman semua. Terakhir bisa follow aku Instagramnya ada? Bang An?
3: Karena kita terlalu old school, kita okay. tidak punya akun Instagram. Email. Ini kita punya email tapi.
1: Ini apa sih? Tapi yang jelas teman-teman bisa kontak mereka, bisa Bang Aan kalau misal kenal sama Bang Aan. Betul. Atau Bang Alvin dan sama Pak Adi juga tentunya. Ada untuk kalau misalnya pengen undang mereka di acara-acara kalian. Dan jelas kita harus kasih support buat teman-teman, baik yang muda, yang sampai old juga begitu, mohon izin Om gitu ya, sampai sekarang masih berkarya di musik tanah air khususnya di Sintang ya.
0: Iya benar.
1: Jadi kita harus pamit undur diri bersama dengan kru di ada si Monique di
0: RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Selamat berjumpa lagi tepatnya di segmen-segmen RRI Net selanjutnya. Sampai jumpa.
6: RRI Live Music di RRI Net.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital di

0: Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proud FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Proud FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Here we go again, teman Produa. Welcome back, masih barengan aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Nah, kali ini spesial di edisi siar tanggal 20 Juni 2026 yang pastinya, teman Produa, kita udah bener-bener di pertengahan bulan, bahkan juga pertengahan tahun ya. Moga-moga aja malam minggu kali ini lancar luncur, semangat selalu, dan pastinya bisa ketemu sama orang-orang tersayang atau mungkin juga sekedar hangout nih, teman Produa. Buat nemenin aktivitas kamu kali ini ada akan aku hadirkan di ruang dengar kamu dari Akselerasi Kreatif Musik Indonesia dan juga dari musisi kita Begundal Lowokwaru, teman Produa. Nah, jadi Begundal Lowokwaru ini mengeluarkan judul lagu yang berjudul Hello We're Coming Back. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf secara resmi mendukung promosi dan distribusi lokal melalui program Akselerasi Kreatif Aktif Musik sebagai wujud nyata inisiatif ini. Nah, Kemenkraf berkolaborasi dengan grup musik independen Begundal Lowokwaru, teman Produa, yang pastinya juga merilis video musik berjudul yang sama ya, Hello, We're Coming Back. Nah, salah satu personil band menyampaikan, teman Produa, bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan juga semangat sempat redup. Tengah Produa, proses produksi film dan juga video klip yang disutradarai oleh Kike Hero ini juga dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Batu, Jawa Timur. Dan video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin. Langsung aja ya, Tengah Produa, kita dengerin, ini dia Begundal Lowokwaru dengan Hello, We're Coming Back yang akan hadir di ruang dengar kamu. Dan Monica akan kembali lagi saat lagi. Stay tune buat kamu di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Perjalanan setiap atlet meniti karir di dunia olahraga tidak melulu mudah. Salah seorang atlet karate cilik, Geoffrey, kelahiran Sintang 26 Januari 2012, ia melewati perjalanan panjang untuk bisa meraih apa yang diinginkannya sejak duduk di kelas 1 SD. Kesungguhan dalam berjuang menjadi atlet karate benar-benar dilalui dari tangga paling bawah. Geo, sapaan akrabnya, menggeluti karate tercatat sejak 2019 saat masih kelas 1 SD. Bermula dari rasa penasarannya ketika melihat ada sabuk karate yang berwarna-warni dan kemudian bertanya kepada ibunya, di mana sang ibu juga salah seorang karateka sabuk hitam dan satu. Geo mulai bertanya, bagaimana untuk mendapatkan sabuk hitam ini?
1: Awalnya sih dari rasa penasaran, karena ngelihat sabuk mami tuh banyak yang warna-warni. Dalam hati, kira-kira kapan ya saya bisa kayak mami pakai sabuk warna-warni?
0: Bekalnya adalah kemauan dan semangat. Pelan dan pasti ia mulai menikmati latihan lewat bimbingan pelatihnya. Ditambah dengan dukungan kedua orang tuanya, ia semakin bersemangat latihan di sekolah maupun di rumah yang kadang-kadang juga dilatih sang ibunya. Ketekunan Geo dalam berlatih semakin tumbuh berkat dorongan kedua orang tuanya. Meskipun pada saat beberapa tahun lalu, virus corona menjadi topik terhangat sejak dua pekan terakhir Januari 2020. Virus ini mendadak menjadi teror yang mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut nyawa orang. Namun semangat Geo untuk berlatih tidak pernah berkurang dengan menerapkan protokol kesehatan. Meskipun selama COVID lebih banyak berlatih sendiri di rumah.
1: Dulu tuh, waktu COVID, pengen sih berhenti karate. Apalagi teman-teman udah banyak yang berhenti karate. Mereka enggak diizinin orang tuanya. Di sisi lain, orang tua saya mengizinkan saya untuk latihan karate. Dari situlah saya semakin semangat untuk karate.
0: Memasuki kelas 4 SD, Geo mulai mengikuti sejumlah lomba yang pertama kalinya. Waktu itu, lomba Senentang Champion Karate Open 2022 dan mendapatkan juara 3 kelas prapemula Kumite Perorangan. Meski itu tidaklah mudah, karena harus berhadapan dengan karateka lain yang berasal dari Pontianak dan juga Melawi.
1: Ikut lomba pertama kali, itu tuh rasanya berat. Karena saya itu belum ada pengalaman sama sekali. Dan lawan saya itu tuh juga orang yang bukan saya kenal, yang belum pernah saya jumpai sebelumnya.
0: Saat duduk di kelas 5, Geo dengan pengalaman pertamanya yang pernah meraih medali perunggu, membuatnya lebih semangat dan giat berlatih, sehingga mendapat kesempatan untuk mengikuti pertandingan kejuaraan Lemkari Cup se-Kalimantan Barat dan meraih 2 perunggu, 1 perak di kategori kelas komite perorangan, kata perorangan, dan kelas kata bergu.
1: Ikut lomba yang kedua kalinya, belajar dari pengalaman sebelumnya, tentunya persiapan lebih matang. Itu tuh sering latihan, lebih-lebih sering latihan. Persiapan juga lebih matang dari sebelumnya. Kadang-kadang pernah sih ngeluh capek, tapi tetap semangat karena ini adalah pertandingan yang kedua kalinya.
0: Prestasi ini dianggapnya tidak berasal dari hal instan. Ia masih tetap berusaha mengejar ranking dan berkesempatan mengikuti kejuaraan ketiga kalinya, yaitu kejuaraan karate antar dojo tingkat pelajar yang diikuti oleh Kabupaten Sintang, Melawi, dan juga Kelam, di mana usaha dan kerja kerasnya kembali membuahkan hasil, di mana Geo berhasil meraih juara 2 kategori kata perorangan, juara 2 kategori komite, dan juara 3 kategori kata regu.
1: Nah, ini kan lomba yang ketiga kalinya. Yang ketiga ini, lomba ketiga ini lebih berat karena tanding yang ketiga ini banyak sesama teman latihan. Jadi rasanya tuh memang beda. Masa iya kan ngelawan teman sendiri. Tapi karena aturannya memang begitu, tetap harus kita patuhi. Dan puji Tuhan mendapatkan hasil yang memuaskan dengan membawa pulang 3 piala sekaligus.
0: Berkat ketekunan dan keuletan, semangat dan dukungan kedua orang tua membuatnya semakin bersemangat dalam berlatih dan ingin tetap terus berlatih dan bisa mengikuti kejuaraan lainnya. Demikian feature Karate Cilik. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Kakak, kakak lihat deh, itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya? Itu, yang bergelantungan itu kak.
1: Yang mana sih deh?
0: Itu kak.
1: Hah, iya juga ya dek. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di bis ini.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sama Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya barengan aku Monica, teman Produa. Untuk segmennya di Lapor Produa kali ini. Anyway, selamat malam, selamat beraktivitas, dan juga selamat malam minggu. Moga-moga hari ini jadi hari yang cerah, supaya malamnya gak kehujanan ya, teman Produa. So, biar lebih euforia lagi malam minggu kali ini, aku bakal hadirkan juga nih, teman Produa, lagu yang pastinya relate teman Produa dengan hari ini. Ada Malam Minggu by Syakira Fir dan juga Yuvi Widianto akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Produa, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Aku pengen sapa dulu ya teman Pro 2 yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada dari Zulia. Halo, nih Zulia jauh-jauh ya teman Pro 2 dari Jakarta nih. Halo, Kak, boleh request lagunya Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengerinnya via RRI Digital ya, Kak. Oke, thank you ya Zulia ya. Kemudian di sini tadi sudah ada Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam ya. Mau izin request lagu Live It Up by Nick Jam featuringnya Will Smith and Era Isrevi. Tapi sayang banget tadi aku cek lagunya belum tersedia ya. Kak Lara mungkin boleh bergabung kembali. Mau request lagu apa nanti kita bakal puterin kalau tersedia. Dan moga-moga malam minggu kali ini menjadi malam yang cerah. Teman Pro 2 sekali lagi semoga bukan jadi malam yang tiba-tiba diguyur hujan ya. Doa jomblonya terkabul nih. Aduh, termasuk aku dong kalau gitu ya Teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu nanti Monica bakal kembali menemani kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Tapi kita dengarkan dulu lagu yang tadi sudah request sama Kak Zulia dari Angie Carvalho, akan hadir di luar dengan kamu. Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Mengenal gangguan erotomania syndrome, kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Health, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambold. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Clerambault. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya kali ini masih barengan aku Monica ya, teman Pro 2, untuk segmennya di Lapor Pro 2. Tadi request teman-teman sudah diputerin ya. Kali ini aku pengen sapa-sapa lagi yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada siapa aja ya? Ini dari Tasya. Halo Tasya, cuman aku gak tahu Tasya dari mana. Cuman pengen request aku, katanya puterin dong Kak Sabrina Leon Nor yang judulnya Haha. Oke, nanti kita bakal puterin ya. Kemudian di sini sudah ada siapa ya, teman Pro 2? Lestari. Halo Lestari. Nanti kita bakal ini pesan kemarin teman Pro 2 ya. Tapi enggak apa deh karena udah kebaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu penyiar RRI Sintang. Selamat malam. Semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas. Pada kesempatan malam ini, Ibu ingin menitipkan sebuah lagu untuk diputar ya, Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya. Semoga RRI Sintang senantiasa sukses dan juga terus menjadi sahabat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman Pro 2, nanti kita bakal puterin juga dua lagu tadi, Haha by Sabrina, dan juga ada lagu Melawan Restu. Aduh, jangan melawan restu ya teman Pro 2 ya. Moga-moga yang lagi di fase ini bisa segera ya menemukan jawaban yang terbaik nih teman Pro 2.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100.000 neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Kita berdua kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kali ini kita masih di Lapor Pradua ya, pukul 21.57 waktu Indonesia Barat. Teman Pradua, mungkin ya kalau aku recap dan indeks ekonomi, kita tuh semakin bisa melihat mana sih barang-barang yang bisa urgent kita miliki, mana yang enggak, teman Pradua. Dan moga-moga aja bisa bikin kita lebih enggak impulsif ya dalam mengkonsumsi barang-barang yang kita beli. Oke, Tal Produha selanjutnya juga akan bergabung di ruang dengar kamu untuk certup cerita penutup hari. Jadi stay tune aja buat kamu di Produha RR Sintang, teman terbaik kamu.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Teman Produa, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Kawan Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro2FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Tema Pro 2, satu lagu dari Keljo dengan Sirna yang hadir di ruang dengar kamu. Dan tentunya masih setia nemenin kamu di 90.7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Kali ini masih barengan Monica yang pastinya juga masih setia untuk update-update mungkin buat kamu yang mau gabung teman Pro 2. Dan selamat juga beraktivitas untuk kamu yang masih di perjalanan atau mungkin juga masih di luar. Anyway, tetap hati-hati di jalan, jangan sampai balap liar atau mungkin juga banyak hal yang negatif yang diikutin tentang Pro 2, jangan sampai ya. Moga-moga hari ini bisa menjadi hari yang lebih baik. Nah, pastinya menjadi malam yang ya bisa bikin kamu sedikit hilang burnout-nya gitu. Oke, Pro 2, stay tune aja buat kamu di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Yeah.

Iya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga merusakkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

0: Ih, kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

Gizi. Yuk kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: Ya tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga buat

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Oke, tau Produ ya. Welcome back, masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku Monica di Jaga Malam kali ini. Pukul 22.51 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita akan bergabung kembali di Jazz Musik Malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas dan pastinya selamat beristirahat juga buat kamu mungkin yang sudah beranjak tidur, beranjak istirahat, teman Produ ya. Yang lagi di luar, tetap hati-hati di perjalanan ketika mengemudi, dan pastinya kita akan menemani kamu dan juga melalui satu lagu kali ini. Ada BCL dengan Selalu Ada Di Nadimu akan hadir di ruang dengar kamu.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM. Teman terbaik.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone, we can do so little. Together, we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 50,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, Tower 2 inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali dengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, edisi Minggu tanggal 21 Juni 2026 dari Jalan Yosef Ngurah Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di pancar luas kamu melalui jalan YC Opangurai Bandung Kota Sintang di Pro 2 pagi ini. Bersama dengan aku Rudi Hamdani pagi ini ya, kembali menyapa kamu di segmen pada pukul 5 hingga pukul 10 dengan beragam program dan segmen menarik tentunya akan hadir menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Di antaranya jazz musik hadir menyapa kamu pukul 5 hingga pukul 6. Setelah itu ada update informasi terkini info Pro 2 di edisi minggu ini, kita hadirkan ke ruangan kamu di pukul 6 lewatnya 20 menit ya. Hingga pukul 7 nanti juga akan ada segmen viral momen, dan dalam pukul 7 tepat di lagu pilihan kamu akan hadir juga menyapa kamu hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Tips pagi menyapa kalian hingga pukul 8. Setelah itu ada hari ini dalam sejarah spesial Hits in the Morning hingga pukul 9 juga akan hadir menyapa kamu di spesial hari minggu ini tentunya. Termasuk juga untuk segmen Asta Kita ya, Asta Cita Kita ya, spesial weekend pukul 9 hingga pukul 10 akan kami sajikan berbagai informasi hiburan ke ruang dengar kamu. Mari kita awal pagi begitu ya. Kita memulai hari kita, memulai aktivitas kita dengan selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang kita dapatkan, atas kesehatan kita begitu ya, atas perasaan yang bahagia di pagi ini begitu ya. Apapun agenda kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan di hari Minggu ini, walaupun sedang diguyur hujan dari pukul 3 dini hari tadi, semoga tidak mengurangi semangat teman Pro 2 semuanya untuk beraktivitas di Minggu ini. Mengawali segmen kita pagi ini, jazz musik hadir menyapa kalian. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: galau nih kalau mau kumpul sama keluarga.
1: Kenapa? Kamu kan sehat, cantik, pinter lagi.
0: Iya, sekarang. Tapi pas entar lulus, kan kita nggak tahu jadi apa.
1: Ih, nggak boleh kayak gitu. Kamu tahu nggak perkataan sahabat Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab. Janganlah terlalu khawatir akan masa depan, karena Allah telah menetapkannya dengan sebaik-baiknya.
0: Astagfirullah. Makasih ya, Kak, udah ingetin aku.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: Info Pro 2 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pagi ini pukul 6, kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk update informasi terkini Info Pro 2 pagi ini. Informasi pertama pagi ini, Kementerian Kebudayaan dan akan melakukan, begitu ya, ini Kementerian Kebudayaan akan melakukan renovasi lanjutan rumah Tan Malaka yang terletak di Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, setelah sebelumnya renovasi dilakukan pada 19 Desember tahun 2024. Dalam keterangan resminya, renovasi direncanakan mencakup penataan kawasan, penataan ruang pamer, ya, serta pengembangan beberapa sudut lainnya. Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Barat, disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon ya, menyampaikan bahwa Ibrahim Dato' Tan Malaka merupakan pejuang dan Bapak Republik Indonesia. Menurut Menbud, Tan Malaka memiliki visi tentang lahirnya Republik Indonesia yang tertuang dalam buku Narde Republik yang ditulis pada tahun 1925.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya untuk informasi seputar hiburan, di mana pada Jumat 19 Juni 2026 menjadi momen istimewa bagi penikmat musik di wilayah Asia, di mana hari ini, ya hari itu tepatnya, single kolaborasi Raisa dan penyanyi balad legendaris asal Korea Selatan Sung Si-kyung resmi meluncur. Berjudul Heaven's Now, lagu ini menyatukan dua penyanyi bertalenta dalam komposisi megah nan menyentuh hati. Lagu ini juga resmi mengudara pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 18.00 waktu Korea Selatan. Setelah sukses menggelar konser di stadion dan mencetak deretan hits dengan ratusan juta stream, kolaborasi ini jadi langkah global yang makin mengguguhkan posisi Raisa di panggung internasional. Bagi Sung Si-kyung, dan yang dimana ia dijuluki oleh King of Korean Ballad Heaven's Now, adalah risan penting yang mempertegas visi bermusiknya untuk terus mengeksplorasi pasar global dan terhubung dengan pendengar yang lebih luas lewat kolaborasi yang bermakna.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya untuk segmen olahraga tanah air, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan perkembangan posisi naturalisasi dua pemain, Michael Baker dan Luke Vickery. Rencananya Dewan Perwakilan Rakyat DPR akan menggelar sidang paripurna untuk ketok palu mengenai pemberian status kewarganegaraan kepada Baker dan Luke. Sidang paripurna DPR akan mengesahkan dan memberikan persetujuan resmi atas permohonan kewarganegaraan Malaysia kepada Baker dan Lux. Erick juga mengatakan jika sidang paripurna rencananya digelar pada Senin mendatang, 22 Juni 2026.

Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Kita akan kembali lagi menyapa kamu di segmen Viral Moment. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita. Dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Oke, kembali di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman teror by kamu pagi ini di cuaca sendu kota Sintang, teman Pro 2. Aduh, ini sendu-sendu banget ya. Air hujannya jatuhnya

0: lancar hujannya, jatuhnya tak berhenti-berhenti teman-teman ya. Semoga aman aja nih kalian. Apalagi yang hari Minggu ini punya kegiatan, punya aktivitas begitu ya. Minggu itu banyak banget yang bisa dilakuin. Bisa pergi jauh, bisa belanja gitu ya, anterin anak, liburan, pergi-pergi. Habis itu biasanya Minggu sering banget dipakai juga buat Minggu bersih misalnya, beribadah juga, gotong royong gitu ya. Nah, kalau di komplek tempat Rudy tinggal itu lagi ada project nyemenin jalan tuh, ditambah hujan hari ini. Aku pikir bakalan pusing nih teman-teman yang bertugas ya. Full fighting aja lah ya. Kita masih menyapa kamu dan kita akan kasihkan informasi yang lagi viral dan lagi rame. Ini tentang seorang nenek ya, yang luar biasa ya, aksi heroik. Nenek jukir, juru parkir yang gagalkan pencurian 3,6 miliar. Aksi heroik nenek Kusmiah namanya, yakni juru parkir di Brebes, menjadi viral setelah ia berhasil menggagalkan upaya pencurian uang nasabah sebesar 3,6 miliar. Sebagai bentuk apresiasi atas kejujuran dan keberaniannya, ia mendapatkan hadiah diberangkatkan begitu ya, ibadah umrah.
1: Kamu

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

0: lagu dari Milikiasi Suara Kayu featuring bareng sama Aras Buana dengan Love Forever. Menemani kamu di Pro 2 di pagi ini. Aduh, kenapa ya kalau misal udah lihat hujan tuh bawaannya gimana gitu ya? Khawatir, guys. Iya, kalau udah nengok hujan, bawaannya khawatir. Khawatir banyak hal. Jadi dia kayak random aja, khawatir balik, khawatir kerja gimana, khawatir lingkungan kayak gimana. Secara kalau kita balik lagi ngingetin soal hujan, paling aman mungkin kalau hujannya biasa aja, kayak sebentar dan intensitasnya nggak tinggi. Tapi kalau kayak sekarang intensitasnya tinggi, teman-teman bawaannya galau. Kalau kayak aku gitu ya guys ya, di komplek itu belum terlalu banyak drainasenya. Jadi drainasenya ngaruh kalau misalnya di saat hujan. Jadi air gitu ya yang jatuh itu bisa langsung lewat drainas sih, terus bisa ya cepat hilang gitu ya, nggak tergenang gitu. Nah kebetulan di komplek aku ada sebagian yang nggak terlalu, nah kebetulannya aja kalau di rumah kagak ya, cuman tapi kita kan sosial, jadi kadang-kadang khawatir melihat di kawasan tempat tinggal kita jalannya, terus takut banjir sebagainya, kayak gitu ya. Kepedulian sosial itu kerasa sih kalau di aku ya. Moga-moga aja aman ya. Mungkin di tempat teman-teman semua juga pada aman, karena kalau kita lihat juga kayak Rudy lewatnya di kawasan hutan Jemela ya. Jadi sungai Jemela tepatnya, kan tinggi juga tuh. Terus kalau kita ke daerah Sungai Kapuas juga udah mulai naik, dan kalau hujannya full banget kayak gini dari jam 3, mungkin ada beberapa daerah yang jalannya ataupun ruas jalannya tergenang air, teman-teman. Karena kemarin juga kita sempat lihat di beberapa platform tentang kawasan ataupun daerah-daerah yang ada di sekitar kota Sintang, yang mungkin bukan pusat kota ya, kecamatan misalnya gitu ya, itu akses jalannya itu ketutup banjir, teman-teman ya, ketutup ataupun tergenang banjir. Jadi tentu berdampak dan efeknya ngaruh banget ke aktivitasnya warga masyarakat nih. Kita kasih lagi satu informasi yang viral juga, tentang mungkin kamu nonton juga di beberapa platform yang beredar, tentang ojol yang memohon kepada petugas di hub ya. Di mana di media sosial ada video seorang pengemudi ojek online ataupun ojol ya, memohon dan memanjat mobil Dishub Jakarta Timur atau Jatim, menjadi viral lantaran sepeda motornya diangkut oleh petugas. Menanggapi kejadian itu, pihak suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur telah menyampaikan permohonan maaf ya, dan mendatangi langsung rumah pengemudi ojol yang bersangkutan. Tapi sebelum adanya permohonan maaf ini ya, sebelum viral ya, jadi selain bapaknya yang viral karena memang aksinya, juga banyak banget teman-teman kita di sosial media begitu ya, influencers ataupun teman-teman yang memang followersnya banyak gitu ya, teman-teman ya, itu nge-reaction ya, ngelihat, nonton gitu ya, dan memberikan komentar. Misalnya ada Papi Putra Siregar misalnya, itu juga ngasih video ya. Habis itu juga ada lagi influencer asal Malaysia, siapa ya namanya, cowok ya, yang sering banget juga warawiri di berbagai konten media sosial, dan emang orangnya baik juga, teman-teman ya. Jadi doi juga nge-have juga, ngebantu juga nih buat ngasih satu unit kalau nggak salah buat bapak ojol ini. Yang jelas ya apalagi di kondisi ekonomi sekarang ya, teman-teman ya, jadi orang butuh ya nggak sih, orang pekerja. Apalagi bapaknya sempat bilang tuh ini baru penglaris pak gitu, dia mulai ngetem jam 6 pagi dan baru bisa dapat itu, nggak tahu ya apa jam, pokoknya di atas jam 6 lah ya. Jadi baru dapat satu orderan penglaris, sebagai penglaris pertamanya dia gitu ya. Dan itu bikin sendu juga, maksudnya bikin riuh juga ya, bikin sedih juga ngelihat perhatian ya kan, karena memang ya kondisi juga, teman-teman ya. Jadi apalagi banyak banget profesi teman-teman ojol yang memang ya memaksimalkan ya. So fighting buat teman-teman Pro 2 semuanya dengan berbagai profesinya, apalagi kalau misal hujan kayak gini ya. Kalau misal Rudy ya, Rudy di studio hujan mungkin enggak ya kan, enggak kena hujan, mengudara menyapa, memberikan informasi dan sebagainya. Tapi ada juga teman-teman kita yang memang di lapangan teman-teman ya. Ada juga yang memang hari Minggu kayak hari ini mungkin weekend sebagian buat teman-teman pekerja kantoran di pemerintahan gitu ya. Tapi kalau swasta ada yang masuk nih, kayak misal teman-teman pengiriman kurir ya kan, kalau nggak dianterin tentunya barangnya bakal masuk gudang, kalau masuk gudang ke apa namanya tumpuk lagi, ditambah lagi yang datang lagi besok. Jadi makanya banyak teman-teman kurir yang memaksimalkan pengiriman di satu hari itu, ibarat kata ada 10 paket, ada 20 paket ataupun 30 paket, itu semaksimal mungkin mereka harus antarkan di hari itu juga. Karena kalau misalnya enggak dianterin, tersimpan besok, ditambah ya kan, misalnya ada 10 ini yang belum bisa dikirim di hari ini, berarti masuk gudang dong ya kan, masih dalam tanggung jawab kita masuk gudang. Terus besoknya lagi kita nganterin, bukan yang 10 itu aja, tapi ada lagi 40 lagi yang lainnya yang datang di hari itu, hari berikutnya. Dan bayangin kalau misalnya nggak kekirim terus menerus, jadi kan numpuk teman-teman ya.
1: Kan untung.
0: Jelang pukul 7 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di lagu pilihan kamu, tetap di Pro 2.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

0: Ada lagu dari miliknya Sheila on Seven dengan Aisha McLeo. Lagunya Memori Baik menemani kalian di Pro 2 pukul 6 lewatnya 56 menit ya pagi ini. Jam pukul 7 ada lagu pilihan kamu akan hadir menyapa kalian. Tetap di Pro 2 ya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.